0: wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
3: Radio Klasik menggamit kenangan setia bersama kami. 8.4 minit pagi. Ya, kembali bersama Azura menerusi sajian klasik. Banyaklah yang hantar menerusi FB Radio Klasik mengenai topik kita darah muda ni. Ada yang hantar pantun. Pantun esok. Tapi tak apalah, Azura baca jugalah nanti. Ini daripada Abang Mak Rock. Dia kata, dulu masa bujang, darah muda tu memang adalah. Sebab saya ni pantang dicabar. Mesti rentap, sentap. Sejak usia lanjut ni, jiwa dah kendur dah. Darah tinggi pula cepat naik. Tu kata Abang Mak Rock. Ini Kak Nur Syeha. Darah muda ni sering dikaitkan dengan tindakan berani dan spontan lah. Namun jika ianya sering seiring dengan akal yang inovatif dan emosi berempati, wujudlah khalifah muda yang mencari keredaan Allah. Itu kata Kak Nur Syihah. Ini Jeffrey Subari. Tingginya padi ada isi. Assalamualaikum, selamat pagi. Jaga tutur harus waspada, jiwa muda ada kuasa. Jangan diikutkan darah muda, kelak kecewa akan binasa. Satu lagi, ini Zainab Ali. Dia kata, kenangan yang indah waktu zaman remaja, selalu ceria berkumpul bersama teman-teman. Sekarang ni dah berusia, Zura, tinggal menikmati bersama cucu-cucu yang lucu. Ada buat macam-macam aktiviti. Dah tak ada dah darah muda dulu. Tu Zainab Ali. Sapian Pudin, dia kata, dari Bumi Kenyalang. Topik darah muda ni selalunya cepat merajuk lah, tapi cepat juga sejuk. Muda lah katakan Sapian Pudin. Nanti Azra baca yang lainnya. Kita nak dengar Chris Vadim dengan Salah Siapa. Dan ini dia gandingan adik-beradik Datuk Khatijah Ibrahim, juga Latif Ibrahim. Marah di mulut, sayang di hati.

0: Tengok bang, cantik tak?
1: Alamak, kenapa tua sangat kau ni? Hehehe. Mana pergi bulu mata kau sebelah lagi?

Coin, rindu-rinduan jadi kenangan. 8.18 minit pagi. Kita cakap lagi mengenai topik darah muda ni. Hasnah Mina kata dulu masa muda-muda kan, kalau ikutkan darah muda dulu, memang kalau pergi pasar je tahun 90-an dulu mesti naik basikal. Tu masih muda-muda lah. Sekarang dah tak larat tapi masih lagi diberi kesihatan yang baik. Hasnah Mina, Tok Koda, dia kata topik menarik lah Zura, terkenang zaman muda dan remaja. Kalau saya darah muda tahun 80-an dulu, terpengaruh dengan filem Gila-Gila Remaja. Beli scrambler, kumpul ramai-ramai dekat shopping complex, nak tarik perhatian makwa lah kononnya masa tu. Dan saya pernah kemalangan jatuh motor, masuk hospital 2 minggu, patah bahu, akhirnya pergi berubat dan urut kampung juga. Tu kata Tok Koda. Oh, boleh tahan ya Tok Koda ni. Ini daripada Farida Samsudin. Darah muda ni dikaitkan dengan semangat yang kental, sanggup buat apa saja, janji puas hati. Biasalah zaman muda dulu, semua nak cuba. Tapi sekarang ni bila dah berusia, lebih banyak bersabar dan lihat-lihat saja. Taha Abu, dia kata hujung tahun 70-an, masa tu remaja, segalanya kira nak seronok aja. Setelah masuk era 80-an, mula rasa dewasa, darah muda tu mengalir. Tahap semua perkara nak dibuat dan dilaluinya untuk dijadikan pengajaran serta disimpan sebagai pengalaman. Kini, bila hari ni dah usia senja, dah semakin tua, segalanya jadi kenangan serta diperturunkan pula kepada generasi terkini, termasuklah anak cucu menantu. Banyaklah alkisah darah muda ni, kenakalan dengan berani, tahap tertingginya, tetapi segalanya terkawal agar tidak musnah kerana hawa nafsu atau jiwa yang kacau. Didikan dari datuk, nenek, ibu, ayah, terutamanya teguran-teguran yang membina ke arah perjalanan yang baik di dunia dan di akhirat. Itu kata Cik Taha Abu. Muslim Sulaiman ni, dia kata darah muda ni mesti kuat bekerja. Juga Mami Zaidah, darah muda ni masa muda dulu berlari-lari senaman kencang Zura, sekarang nak lari anak pun dah perlahan. Lari sikit tak boleh, semput. Tu kata Mami Zaidah. Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi Zainal Hitam dengan Pekan Rabu. Tapi sebelum itu, Kartina Dahari ni, Jali-Jali, semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

klasik menggamit kenangan telah dia Ziana Zain. Datuk Ziana Zain. Oh, cinta mani. 8.33 minit pagi. Cerita lagi mengenai kisah-kisah dululah eh. Cerita mengenai darah muda ni. Pak Nin, dia kata, saya ni seorang yang suka pada semua apa yang saya buat lah. Pada masa bujang dulu. Pantang dicabar. Darah muda tu cepat naik marah. Memang tak fikir panjang. Belasah kata kawan. Apa lagi? Belasah lah saya. Balasannya makan. Dulu pantang makan lah. Apa saja ditelan tolak batu kayu je. Batu pun digigit. Tapi jambu batu. Tu kata. Buat lawak pula partner ni. Kini dah warga emas berjaga-jaga kerana pada usia ini mahal. Macam emas di pasar raya kan. Apa pun bersyukur tu kata Pak Nin. Mama ilah labu. Masa darah muda dulu cepat naik marah. Bersilat. Bersilat maunya kalau hati dah sakit. Tapi sekarang ni berubah segalanya. Dah tak kuat dah tu kata Mama ilah labu. Ni Kak Muzila temon. Dia kata, sewaktu remaja, semua darah muda manis-manis belaka. Seronok lah dengan kawan-kawan, pergi jalan-jalan, tengok wayang, beli belah semua. Sekarang ni, dah otai. Pergi pasar raya pun bersama anak cucu. Kudrat dah tak macam dulu. Ketika remaja, ligat tenaga masih kuat. Semua buat dengan cepat. Dan hari sekali Nurliza Sulaiman, dia kata menggamit kenangan lah waktu dulu. Sejak dah usia ni, usia senja ni, dah banyak diam dari bercakap. Dulu waktu muda-muda dulu, ikut darah muda bercakap je, kata Kak Nurliza Sulaiman. Baiklah saudara, kita nak beribur. Ini dia Salimah Mahmud dengan Melati Suntingan, sajian klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan 8.45 minit pagi sambil menonton Selamat Pagi Malaysia tu. Ringa tu Azra tahu dengar Radio Klasik. Tak pernah ketinggalan. Setiap hari mesti dengar. Ini Pak Mustafa Ipoh. Dia kata merah bertunda kereta bomba. Bersiap sedia sepanjang masa. Darah muda penuh pancaroba. Kuat semangat tabah sentiasa. Pak Mustafa Ipoh Perak. Ini Baba Wahab Tinam Keluang. Dulu masa darah muda memang sentiasa bersemangat, sentiasa berjiwa besar, pantang dicabar terus bertindak. Tapi sekarang ni dah berdarah tinggi, tak boleh dicabar terus. Dia kata stres. Ini Jamian Sukaimi. Darah muda ni perlu dijaga dengan didikan ilmu yang dipelajari. Semoga tidak terpesong jauh. Ni Tantari Mas Mira dari Sungai Besar Selangor. Deru mesra air kehilir, cuaca redup kering keringat. Darah muda tetap mengalir, jalani hidup penuh semangat. Nurhaza Awang, darah muda ni macam awak lah Zura, comel roti. Ini tak ada kena mengena. Ya, ini Roy Wonderglow dari Kampung Tulang, Rimau, Johor, Negeri Sembilan. Topik darah muda ni memang menggamit kenangan. Dulu suka kerinting rambut, muka kecil tapi rambut kembang. Solek pun mesti ada, baju pula nak cantik-cantik. Bila dikenang senyum sendiri dibuatnya. Radio Klasik ni memang menggamit kenangan. Cik Halil, bab darah muda ni walaupun cepat marah geram, namun dalam hati ada taman kerana ingin dicintai dan mencintai. Satu lagi, Manga Anggun. Ni yang sempat Zura baca lah. Dulu masa zaman persekolahan tahun 70-an, tak boleh salah sikit. Kena bully je, terus mengamuk. Habis semua teman-teman bertabur lari takut kena entam. Sekarang ni sejak dah awet muda, jiwa tenang. Timbullah kasih sayang, tak boleh tengok orang susah, pasti hulur bantuan. Ni sudah tahu ni Mak Ngah Anggun ni suka membantu, suka sedekah. Terima kasih Mak Ngah Anggun. Baiklah saudara, terima kasih kepada saudara yang sudi hantar. Ada yang tak sempat Zura baca tu, Zura mohon maaf. Nanti kawan-kawan yang lain akan like sama-sama, akan baca sama-sama, akan senyum sama-sama, terkenang kisah dulu. Kita nak dengar Datuk Jamal Abdillah dengan Kau Lupa Janji. Tapi sebelum itu, Lili Suryani dengan Suling Bambu. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Kesatuan Rakyat Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard Generasi Baharu dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Sama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga Tibet. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
1: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan, termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi itu seperti TikTok Shop dan sebagainya. Dan mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
1: Gobind Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, kuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182 diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata, nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun berdahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chelsea dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim de Kuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick, manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Arsha Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

bersama kami semuanya menerusi sajian klasik. Itulah dia Pak Mustar Lamaran Cinta. 9.17 minit pagi. Saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Azura janji tau. Azura akan menghiburkan saudara dengan lagu-lagu yang Azura dah susun khas. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Ada yang dengar kami dari tadi. Dari pukul 6 pagi tadi. Menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kerana saudara ni menambahkan lagi bilangan pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Ha, itu yang kami sayang sangat tu. Kalau sebelum ini 3 juta, kita nak tambah lagi. Sampai berjuta-juta yang memilih siaran kami. Supaya kami ni kekal relevan bersiaran. Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi. Kita ada Ali Katz dengan Gerimis Senja. Tapi sebelum itu, berhibur dengan Datuk Sharifah Aini. Jangan berduka hati. Semuanya bersama kami, sajian klasik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku. Babas.

Radio Klasik menggamit kenangan Siti Nurdiana terpaut sayang padamu. 9.30 minit pagi. Nantikan bersama. Hari ini hari Khamis 17 September 2026. Kita ada coretan klasik. Adila di klasik. Aku, Dia dan Lagu. 5.30 minit petang. Jadi hari ini coretan siapalah yang kami akan siarkan. Saudara kena nantikan yang hantar menerusi email kami. Ya, coretan adilaklasik@gmail.com. Salin itu coretanadilaklasik@gmail.com. Sekurang-kurangnya 3 muka surat A4 tu penuh, dan 3 lagu yang ada kena mengena dengan cerita tu untuk kami siarkan. Hantar sekarang, insyaAllah kami akan siarkan dengan cerita-cerita, kisah-kisah kehidupan yang menarik perhatian pendengar-pendengar setia Radio Klasik. 5.30 minit petang dan ulangannya 1 pagi. Kita nak dengar sekejap lagi Datuk Siti Fairuz, Sebutan Tak Bermakna, dan ini dia Mike Ibrahim, Bebas Ria.

Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

Radio Klasik menggamit kenangan hilang berganti Dato' Sudirman Haji Arsyad, 9.49 minit pagi. Kita tak hilang, sentiasa bersama saudara. Kalau DJ tak ada pun sentiasa berganti-ganti-ganti. Sekejap saja lagi saudara akan bersama dengan Adalia Nasharuddin yang akan menemani saudara menerusi melodi klasik sehinggalah pukul 2 petang nanti. InsyaAllah kita akan bersua lagi ya. Asap jerebu lemas dada, rasa damai tidak berasa. Ikut hati perangai muda, hingga orang simpan rasa. InsyaAllah kita akan bersua esok bersama saya, Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa, sajian klasik.

0: Gelap gelita padi ku hantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Kepada pendengar Radio Klasik ini, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
4: Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kuteri. K-U-T-E-R-I. Kuteri. Kuteri adalah bilik tidur di perahu atau kapal.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggamit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi semua. Selamat Hari Malaysia juga semalam. Dan terima kasih kerana terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Terima kasih juga buat rakan penyampai si kecil molek Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa, yang baru saja selesai tugasannya menceriakan pagi saudara menerusi sajian klasik seawal 6 pagi tadi. Dan untuk waktu ini sehingga pukul 2 petang nanti, saya Adaliana Syarudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, akan menyambung tugasan menghiburkan saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan 70-an dan 80-an, juga lagu-lagu irama Melayu menerusi melodi klasik. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Moga apa yang dirancang hari ini dipermudah. Dan pagi-pagi ni kita mulakan dengan senyuman. Senyum itu mungkin nampak sederhana tetapi mampu menceriakan hati yang sedang berduka. Melodi klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
2: Unify Melody Classic.

Baik, itu tadi lagu Ayah Merasa Bangga, rakaman 1973, nyanyian A. Ramli. Untuk anak-anak yang di luar sana, jadilah anak-anak yang membanggakan ibu bapa. Baik, seperti biasa saudara, WhatsApp kami 0135656128. Ada ucapan yang ingin dizahirkan atau ada cerita yang ingin dikongsikan, WhatsApp saja kami 0135656128. Yang sedang mendengar ketika ini boleh juga hadir memeriahkan ruang WhatsApp kami. Tulis dekat situ hadir. Jadi saya tahu saudara sedang mendengar saya ketika ini. Nanti saya kongsikan. Selamat pagi Pak Kadut dari Sarike Sarawak, Kak Aswariah Intan Baiduri dari Kepong, Encik Yaakob Suti dari Kuching Sarawak. Selamat pagi juga Hajah Halijah dari Sungai Perak. Juga selamat pagi Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik Kedah. Sedap. Pak Long ada kirimkan gambar jering, katanya baru bawa keluar jering tu, jadi nampak macam sedap je . Jering tu kalau kita buat ulam, memang bertambah-tambah nasi. Baik, selamat pagi untuk semuanya. Dan waktu-waktu begini, wajah siapa agaknya yang sedang saudara kenang-kenangkan? Boleh juga kongsi dengan kami di talian 013-5656-128. Azlina Aziz, wajah siapa di hatimu?

0: Dengan ringankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saudara, waktu sekarang pukul 10.31 minit pagi dan untuk waktu ini kita akan berkongsi satu program yang menarik dan hari ini saya tidak berkesorangan di konti Radio Klasik kerana saya dihadiri, ditemani oleh wakil dari Kraftangan Malaysia, Puan Nur Laili binti Muhammad Mohit, merupakan pengarah Seksyen Pemuliharaan Kraft, untuk bercakap, untuk berkongsi mengenai ekspresi dan eksplorasi kraft sempena Malaysia International Kraft Fair 2026. Selamat datang, Puan.
1: Ya, terima kasih, Puan.
0: Sihat, eh?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Ceria nampak Puan hari ini. Baik, Puan, kita nak tahu juga apa agaknya yang di dikatakan di, yang di boleh dikongsikan mengenai Malaysia International Craft Fair 2026.
1: Okey, Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, mm-hmm, yang lebih dikenali sebagai Kraftangan Malaysia, merupakan salah sebuah agensi di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, iaitu MOTEC, akan menganjurkan Malaysia International Craft Fair MICF 2026, mm-hmm, yang akan berlangsung selama 12 hari, mm-hmm, bermula 24 September hingga 5 Oktober 2026 dari jam 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Mm-hmm. So, seperti yang kita tahu, MICF, mm-hmm, 2026 ni merupakan inisiatif strategi dalam memperkasakan usaha pengantarabangsaan industri kraft tempatan ke peringkat global melalui padanan perniagaan, iaitu B2B, mm-hmm, jualan dan pameran kraft, demonstrasi kraft, peragaan fesyen antarabangsa, aktiviti pengembangan ilmu, bicara kraft antarabangsa dan pelbagai aktiviti galakan pengunjung. Mm-hmm. So, MICF 2026 juga mengetengahkan, mm-hmm, tema Crafting Heritage Inspiring Tomorrow yang membawa, mm-hmm, maksud usaha membentuk dan memelihara warisan seni kraft sebagai sumber inspirasi untuk masa depan. Mm-hmm. Tema ini mengetengahkan kekayaan budaya melalui kraftangan tradisional yang diolah melalui pendekatan moden, kreatif dan inovatif agar terus relevan di peringkat global.
0: Mm-hmm. Kalau ikutkan banyak yang antarabangsa ni, antara negara-negara yang terlibat tu, Puan, macam mana?
1: Kita untuk program-program antarabangsa, mm-hmm, ini akan melibatkan aktiviti jualan dan juga demonstrasi, mm-hmm, lah khususnya, mm-hmm, daripada negara China, mm-hmm, kita ada juga daripada pembeli-pembeli antarabangsa juga akan hadir, mm-hmm, ke program kita daripada USA, Jepun, Taiwan, India, Vietnam, mm-hmm, dan penyertaan untuk usahawan antarabangsa, mm-hmm, melibatkan 9 negara iaitu, mm-hmm, Indonesia, China, Uzbekistan, mm-hmm, Taiwan, Jepun, Mesir, India, Turki dan juga Thailand.
0: Ini ada dalam padan perniagaan
1: begitu
0: Puan, eh?
1: Ya, betul.
0: Baik, antara pengisian menarik MICF 2026 ialah aktiviti ekspresi dan eksplorasi kraft.
1: Ya.
0: Boleh Puan terangkan mengenai aktiviti ini?
1: Okey, eksplorasi kraft merupakan salah satu usaha lah untuk memperkenalkan ilmu dan kemahiran asas seni kraft kepada orang awam melalui aktiviti yang lebih interaktif dan santai. Ia dilaksanakan melalui dua bentuk aktiviti, iaitu kita ada interaktif kraft dan juga ria kraft, mm-hmm, dengan bimbingan tenaga pengajar secara modul yang disesuaikan mengikut kumpulan sasaran lah. Dan seterusnya, bila kita buat kita cerita pasal aktiviti interaktif kraft, ia merupakan penyertaan secara berbayar, mm-hmm, iaitu peserta ataupun orang awam boleh memilih apakah produk kraft yang nak dibuat, mm-hmm, dan tempahan boleh dibuat secara awal lah. Kalau misalnya, mm-hmm, nak datang berkumpulan, boleh, mm-hmm, tempah dulu melalui kita punya lawatan berpandu, dan seterusnya boleh juga datang secara walk-in dan pilih apakah produk-produk yang ingin dihasilkan, mm-hmm, semasa MICF, mm-hmm, kita akan menawarkan 4 lah produk untuk dibuat, iaitu anyaman kelarai buluh, kita akan ada seni kraft Telepuk. Dan tenunan hiasan tapestry, dan seterusnya ada anyaman bakul rotan, mm-hmm. Dan yang kedua ini, mm-hmm, adalah aktiviti secara percuma. So ia terbuka sahaja kepada semua pengunjung yang hadir di MICF, mm-hmm, dan kita akan buat satu aktiviti ria craft lah, mm-hmm. Produk yang akan dihasilkan adalah pintalan rantai kunci dan juga bunga, seterusnya adalah jalinan benang. Kita buat rantai kunci bentuk papet, so, mm-hmm, dia selalunya kita untuk tarik minat anak-anak lah. Dan seterusnya adalah anyaman rotan sintetik. Yang ni kita akan buat bentuk dalam bulat tu. Selalunya dia akan jadikan alas pinggan, tapi dia malahan dia boleh jadikan jadi decoration lah, wall decoration juga. So itulah aktiviti yang ditawarkan untuk interaktif dan juga Ria Craft. Bagi aktiviti ekspresi craft, ia merupakan salah satu program pengembangan ilmu yang memberi peluang kepada masyarakat untuk mengenali adik guru craft dengan lebih dekat dan seterusnya melihat sendiri teknik dalam proses penghasilan produk craft dengan lebih teliti. So program ni dia akan berlangsung sepanjang MICF dilaksanakan, iaitu 24 September hingga 5 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 6 petang di Museum Craft Kuala Lumpur. Museum Craft ni merupakan lokasi tetaplah untuk pameran-pameran produk adik guru ni. So termasa hari MICF tersebut berlangsung, kita akan bawa adik guru secara live lah, maksudnya boleh datang tengok adik guru di Museum Craft Kuala Lumpur. So sepanjang program ni ada 6 orang adik guru craft yang akan berkongsi kepakaran masing-masing, melibatkan seni craft tangan sulaman pis, sulaman nyonya, anyaman mahmeri, anyaman ribu-ribu, pembuatan kepala singa ataupun boneka kepala singa dan seterusnya adalah ukiran patung mahmeri.
0: Hari tu masa festival budaya Malaysia kan?
1: Betul.
0: Saya sempat juga tengok tu ukiran patung mahmeri.
1: Ya, betul. Situ, kan? Kita ada bawa.
0: Jadinya saya berbalik-balik pada interaktif craft tadi yang memerlukan bayaran kan? Berbayar. Betul. Secara berbayar. Penyertaan secara berbayar. Jadi adakah semua benda-benda kreatif yang kita buat tu boleh kita ambil tak?
1: Boleh. So apa sahaja aktiviti untuk eksplorasi craft, kita bayar tu kita boleh buat balik. Even yang percuma tu pun kita boleh buat balik.
0: Maksudnya kita buat, kita boleh bawa balik.
1: Betul. Dan aktiviti berbayar pun dia adalah serendah RM10 lah untuk satu aktiviti.
0: Bukan ingat tadi mahal sangat kan, RM10 je pendengar semua, RM10. Jadi boleh datang ramai-ramai. Betul. Kita secara berkumpulan boleh, walk in boleh kan, untuk menyertai interaktif craft sempena dengan Malaysia International Craft Fair 2026. Maksudnya ada dua tempat berlangsung ke, Komplek Craft dengan Museum?
1: Sebenarnya Museum Craft Kuala Lumpur memang berada di Kompleks Craft Kuala Lumpur.
0: Maksudnya dia serentak di
1: Betul, dia akan berlaku serentak. Betul.
0: Maksudnya kita boleh pergi
1: di kemah kan? Di kemah jualan, kemah pameran.
0: Pernah juga tu kalau pergi ke Komplek Craft tu, saya pernah juga tu pergi tengok masa tu adik guru ada tenunan kan.
1: Betul.
0: Macam-macam kan.
1: Dia sebenarnya dekat Museum Craft, kita buat juga aktiviti interaktif craft dan juga Ria Craft hari biasa. Maksudnya weekend kalau datang, kita ada buat aktiviti secara percuma. Kalau misalnya kumpulan nak datang untuk aktiviti berbayar, so kita akan setkan lah aktiviti tersebut.
0: Maksudnya tak perlu tunggu.
1: Kalau tak ada event pun, kita akan ada melaksanakan aktiviti tersebut secara berjadual. Namun dia bergantung kepada apa aktiviti yang kita offer pada hari tersebut lah.
0: Kena ikut lah.
1: Kena ikut
0: jadual yang ditentukan oleh. Jadi nak tahu juga sasaran pengunjung siapa katnya?
1: Kalau untuk MICF tu, untuk aktiviti kita
0: MICF lah.
1: Okay. Untuk secara keseluruhannya MICF kita kita sasarkan pengunjung seramai 100,000 orang lah. Dan pengunjungnya bukan sahaja di peringkat tempatan, malahan di peringkat antarabangsa lah. Sebab Komplek Craft Kuala Lumpur merupakan salah satu destinasi pelancongan. Dan kita juga ada stesen MRT yang berdekatan. So kita harap pengunjung boleh datang beramai-ramai di peringkat semua umur. Maksudnya jemputan-jemputan kita pun kita jemput daripada peringkat tadika lagi. Kita dah jemput dah supaya kita dapat educate anak-anak khususnya untuk mengenali kraft tangan Malaysia.
0: Dia kena dari kanak-kanak lah.
1: Ya, betul. Sebab kita nak pupuk rasa cinta, rasa betul. Suka tu kan.
0: Betul. Baik, setakat ini penyertaan tu macam mana Puan?
1: Penyertaan sekarang ni untuk untuk makluman lah pendengar.
0: Kita nak terima yang antarabangsa tu start bila tu?
1: Antarabangsa memang akan dilaksanakan bermula pada hari first lah kita punya event tu. Dan penyertaan keseluruhan aktiviti jualan tersebut akan melibatkan 400 vendor yang akan terlibat semasa MICF tu.
0: Penuh tu.
1: Ya, betul.
0: Baik, banyak lagi kita nak kongsikan mengenai ekspresi dan eksplorasi craft sempena Malaysia International Craft Fair 2026. Tapi kita berehat seketika dulu Puan. Okay. Kita kembali selepas ini.

0: Itu tadi lagu Aku Tersenyum, rakaman 1982, nyanyian Flora Santos. Dan saya rasa pasti ramai yang tersenyum dan merancang-rancang untuk aktiviti apa nak buat pada 24 September hingga 5 Oktober nanti. Kita ada satu program yang dianjurkan oleh Kraft Tangan Malaysia, Ekspresi dan Eksplorasi Kraft Sempena Malaysia International Kraft Fair 2026. Masih bersama-sama saya di Konti pagi ini ialah Puan Nur Laili binti Muhammad Mohit, Pengarah Seksyen Pemuliharaan Kraft, Kraft Tangan Malaysia. Baik, kita terus saja. Tadi kita ada kongsikan target sasaran pengunjung untuk tahun ini ialah dalam 100,000 pengunjung. Jadi kita juga menyasarkan kanak-kanak dari umur tadika. Jadi adakah pengisian dalam eksplorasi kraft dapat memberi pengetahuan yang lebih mendalam kepada pengunjung, khususnya golongan pelajar?
1: Si kraft ia adalah merupakan salah satu inisiatif Kraft Tangan Malaysia dalam memperluas penyampaian ilmu dan kemahiran kraft secara langsung kepada generasi pelapis. So program ini memberi peluang kepada peserta, khususnya pelajar, bukan sahaja untuk melihat proses pembuatan kraft, malahan mereka dapat berinteraksi secara dekat dengan tokoh dan pewaris, iaitu terdiri daripada pewaris adi guru dan tokoh kraft negara lah, yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. So pendekatan secara hands-on membolehkan peserta memahami dengan lebih jelas teknik, proses serta pengetahuan untuk mendalami penghasilan produk kraft tangan tempatan. Pada 28 September 2026, program Ekspresi Kraft akan menghimpunkan seramai 8 orang adi guru kraft, pewaris adi guru kraft dan pewaris tokoh kraft negara untuk berkongsi kepakaran dan pengalaman mereka. Penyertaan tidak terhad kepada pelajar institut pengajian tinggi, malah turut melibatkan guru-guru seni visual. Pelibatan guru ni amat penting kerana ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat dikembangkan semula melalui proses pengajaran dan pembelajaran, sekaligus membuka ruang untuk memperkenalkan seni kraft tangan tempatan dengan lebih dekat kepada pelajar di peringkat-peringkat sekolah menengah lah. So guru-guru ni kita jemput lah untuk bersama-sama untuk menghadiri aktiviti ekspresi kraft.
0: Menarik,
1: betul? So seterusnya, program yang berlangsung di sekitar Komplek Kraft Kuala Lumpur ini turut mengetengahkan kepelbagaian bidang dan teknik kraft yang diwarisi serta terus diperkembangkan kepada generasi pelapis lah. Antara bidang kepakaran yang akan diketengahkan adalah seperti daripada kita punya adi guru kraft pembuatan kepala singa, iaitu Encik Xiao Hopiu, dan seterusnya adi guru kraft batik terap iaitu Encik Ibrahim bin Rahman, adi guru kraft Anyang Maribu-Ribu Puan Farni binti Lobo, adi guru kraft blok batik Encik Muhammad Ghani bin Mat, adi guru kraft pasu iban Encik Andah anak Lembang, adi guru kraft seramik Encik Ramadas anak lelaki Veng Dasalam, dan seterusnya adalah ini adalah merupakan pewaris daripada tokoh kraft negara kita dulu, iaitu usahawan kita sekarang, iaitu Puan Zainun binti Juso, usahawan kraft Songkit. Dan akhir sekali adalah Encik Wan Nurkamar Rahmatullah, yang merupakan usahawan kraft ukiran kayu dan merupakan pewaris adi guru kraft juga. So menariknya, semasa sesi bersama adi guru kraft boneka kepala singa, Kraft Tangan Malaysia turut melaksanakan kolaborasi bersama Foshan Traditional Southern Lion Culture Art Museum China pada hari tersebut, yang akan mengetengahkan seni pembuatan kepala singa, iaitu boneka tradisional daripada negara China lah. So seorang pakar akan berkongsi teknik penghasilan boneka kepala singa tradisi bagi memberi peluang kepada masyarakat Malaysia, khususnya para pelajar lah, untuk melihat sendiri cara pembuatan boneka kepala singa daripada China lah secara tradisional, dan seterusnya untuk memperkukuh hubungan dan pertukaran budaya lah antara Malaysia dan China. Pada Malaysia International Craft Fair juga, kali ini kita akan turut mengadakan sesi wacana craft pada 28 September tersebut melalui tajuk Legacy Seni Craft Warisan, yang akan dilaksanakan bagi berkongsi pengalaman serta pengetahuan lah berkaitan dengan seni kraft tempatan. Pendekatan ni kita harapkan dapat meningkatkan lagi pemahaman dan minat generasi muda, khususnya para pelajar, terhadap seni kraft warisan negara.
0: Baik, semua ni berlaku secara interaktif.
1: Betul.
0: Sebab kadang-kadang kita pergi pameran kan, kita kalau setakat one way communication, kita tak ada penerangan. Jadi tengok pameran tu macam bawa balik tak ada apa kan. Jadi kalau ada macam ni aktivitinya, kita boleh bertanya dengan adik guru. Eh tapi ini bukan sebarang-sebarang tau, sebab adik guru ni kan dia sangat master orang kata kan, dalam satu bidang tu kan. Jadi yang lagi menariknya, kata puan tadi, kita dapat membezakan jugalah pembuatan kepala singa Malaysia dengan negara China kan. Jadi mungkin apa lagi agaknya yang aktiviti yang boleh menarik pengunjung untuk hadir pada hari-hari ini?
1: Macam yang tadi saya maklumkan, untuk aktiviti ekspresi craft ni khususnya, sebab bila peserta menyertai aktiviti ni, beliau bukan sahaja dapat mempelajari apa yang adik guru tu akan sharekan ilmunya. Maksudnya kalau kita nak buat ukiran kayu tu, adik guru kita akan ajarkan kalau nak buat pola tunggal tu macam mana dia nak transfer motif yang sebenar kepada ukiran. So dia akan ajar olahan motif tersebut juga. So secara tak langsung para pelajar ni akan diberi peluang untuk mendalami apakah pemikiran adik guru tersebut. Dan produk-produk yang dihasilkan tu setiap peserta boleh bawa balik pula. So dia adalah kenangan yang disimpan apabila menghadiri aktiviti semasa sepanjang MICF berlangsung. Dan seperti soalan puan tadi, selain daripada aktiviti pengembangan ilmu yang kita laksanakan ni, ada pelbagai lagi aktiviti yang kita akan laksanakan. Contohnya pertandingan, kita akan ada pertandingan choir, kita akan ada kolaborasi juga dengan Puspenita khususnya. Macam kita nak buat pertandingan Ratu Kebaya, kita akan ada juga persembahan kesenian. So setiap hari akan ada persembahan kesenian tradisional lah khususnya, yang kita akan buat di beberapa pentas yang sedia ada di MICF. Dan seterusnya kita ada juga pameran-pameran kraft tangan, untuk pameran evolusi kraft. So kita akan tampilkan produk-produk evolusi daripada awal, daripada asalnya tradisionalnya macam mana, dan apakah inovasi baru yang kraft tangan telah buat lah. Itulah salah satu aktiviti yang kita akan adakan.
0: Oh, bukan setakat kraft sahaja ni, ada pertandingan choir.
1: Ya.
0: Ratu Kebaya pun ada.
1: Betul.
0: Jadi sebelum kita teruskan lagi perbincangan, kita ada satu lagu lagi lah puan. Kita dengar dulu lagu, lepas tu kita sambung sikit lagi selepas itu.

0: waktu sekarang pukul 10.53 minit pagi dan saudara masih ditemani saya yang berkacamata, Adalia Nasharuddin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Baik, gadis-gadis ayu di luar sana, jangan lupa untuk menyertai. Ada juga ni Ratu Kebaya, selain daripada pameran craft di MICF nanti, akan ada juga pertandingan Ratu Kebaya. Itu yang Puan Nurlaili kongsikan tadi. Baik, sebelum kita berakhir Puan, apakah yang ingin Puan sampaikan kepada pendengar mengenai MICF 2026?
1: Okey, menariknya semasa MICF ini kita akan melaksanakan satu penganugerahan tokoh kraf negara juga, iaitu adalah merupakan anugerah tertinggilah daripada Kerajaan Malaysia kepada penggiat-penggiat kraf tangan tempatan untuk memberi yang banyak, memberikan sumbangan dalam usaha memelihara, memulihara dan mematabatkan seni kraf warisan negara. So anugerah ini akan disampaikan pada 26 September 2026 semasa majlis perasmian MICF lah. Dan saya juga berharap penganjuran MICF 2026 dapat membuka ruang kepada masyarakat untuk lebih mengenali lah dan menghargai dan menghayati keunikan seni kraft tempatan. Orang ramai juga dijemput hadir ke Malaysia International Craft Fair 2026 bermula pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 dari jam 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Penganjuran MICF turut menyediakan kemudahan tempat meletak kenderaan di sekitar Kompleks Kraft seperti di Jalan Konley, Jalan Stono dan juga Jalan Eaton. Pengunjung juga digalakkan menggunakan kemudahan MRT Stesen Konley untuk ke MICF.
0: Itu yang penting tu. Betul. Tempat letak kereta. Jadi kalau tak nak sesak-sesak kan, kita gunalah pengangkutan awam.
1: Ya,
0: kan?
1: MRT.
0: Dekat sangat dah tu. Baik. Apa lagi saya nak tanya? Saya nak tanya tadi tapi siapa agaknya yang dijangkakan merasmikan ni? Boleh ni belum lagi.
1: Ikutkan kita dapat pengesahan kehadiran Perdana Menteri kita yang akan hadir untuk merasmikan Malaysia International Craft Fair
0: pada 26 tu ya?
1: Betul, pada 26 hari bulan, hari Sabtu, jam 2.30 petang.
0: 2.30 petang, baik. Itu yang dirancang lah, kita tak tahu kan. Tapi setakat ini PMX kita dah bersetuju dah tu. Baik, jadi jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan ekspresi dan eksplorasi kraft sempena Malaysia International Craft Fair 2026, anjuran kraft tangan Malaysia. Jadi sekali lagi, akan berlangsung pada 24 September 2026 sehingga 5 Oktober. Banyak aktiviti yang telah pun disusun oleh pihak kraft untuk kita sama-sama memeriahkannya. Jadi jangan lepaskan peluang, sebab perhimpunan, boleh dikatakan perhimpunan adiguru lah Puan, pada hari tersebut kan.
1: Dan perhimpunan pengusaha-pengusaha kraft satu Malaysia, satu lokasi.
0: Juga kita akan tahu juga siapa tokoh kraft tangan negara tu. Betul,
1: kita akan umumkan pada hari perasmian nanti.
0: Baik, semua pendengar, jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan ekspresi. Sekali lagi, ekspresi dan eksplorasi kraft sempena Malaysia International Craft Fair 2026 di yang akan berlangsung di sekali lagi Puan, di
1: Kompleks Kraft Kuala Lumpur, Kompleks Jalan Konley.
0: Oh, Jalan Konley. Jadi ramai-ramai kita hadir untuk memeriahkannya. Siapa lagi kalau tak menghargai kraft tangan kita? Kita sendirilah yang akan memartabatkan kraft tangan kita sendiri. Sambil-sambil tu kita boleh tengok orang punya, orang luar punya kraft tangan juga kan Puan, kan?
1: Betul tu.
0: Baik. Sekali lagi, tarikhnya pada 24 September 2026 sehingga 5 Oktober 2026. Baik Puan, terima kasih sekali lagi dari pihak kami Radio Klasik. Istimewa untuk Puan Nurlaili binti Muhammad Mohed, pengarah Seksyen Pemuliharaan Kraft Tangan Malaysia, yang sudi menemani saya sehingga waktu ini untuk berkongsi mengenai MICF 2026. Terima kasih Puan.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Nostalgia di klasik.

0: Lagu Getaran Jiwa nyanyian Tan Sri P. Ramlee digubah dan dirakam oleh Tan Sri P. Ramlee sendiri dan ditulis liriknya oleh S. Sudarmaji. Lagu ini dinyanyikan oleh beliau yang melakonkan watak Ghazali untuk Tengku Zaliha lakonan Datin Sa'diah dalam filem Antara Dua Darjat. Menariknya, selain pernah dirakamkan oleh penyanyi tempatan, lagu ini juga pernah disadur oleh pengubah lagu asing iaitu Lobo dengan tajuk Whispers in the Wind pada tahun 70-an dan pernah juga dimainkan secara instrumental oleh pemain seruling unggul dari Jepun, Kitaro. Dan Getaran Jiwa itu tadi membawa nostalgia di klasik hampir ke penghujung. Dan selepas ini, sebelum berakhir, berhibur dahulu dengan lagu nyanyian Malindo Trio, lagu Kebaya Panjang, rakaman 1961. Jangan lupa untuk janji temu saudara dengar nostalgia di klasik setiap hari dan jangan lupa juga 10 malam ini untuk himpunan lagu-lagu nostalgia terbaik hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Nostalgia di klasik.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Lagu joget menggamit kenangan.

Kembali mendengarkan lagu-lagu irama Melayu, juga lagu-lagu 70-an dan 80-an mengkamit kenangan. Bersama-sama menerusi ruangan melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti, bertemankan saya Adaliana Syarudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Selamat tengah hari Kak Kasmah dari Bangi, Zack Pak Ya 233, Lop Syahrul dari Kuala Kubu Baru, Awang Saleh dari Kota Kinabalu, Sabah juga. Selamat tengah hari Pak Lang Ipin dari Sungai Bakap. Nani dari UK Perdana katanya hari ini ulang tahun kelahiran anak anda yang bernama Puteri Nur Faizah yang kini berada di Sabah. Moga sentiasa sihat hendaknya. Selepas ini Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Hati, menggamit semula kenangan kita pada tahun 1989. Melodi klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
0: Melody Classic.

0: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari. Dan seperti biasa untuk 15 minit berikutnya ini, kita akan memberi laluan kepada segmen tajaan. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan DCM Herbs Legacy telah pun bersedia di talian. Dah tersasul pula. Nurul Ain Abdul Razak. Assalamualaikum Ain.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Adelia?
0: Sihat Alhamdulillah. Lama sangat Ain tak datang konti. Tercakap konti tadi. Sebenarnya di talian. Baik. Apa agaknya yang menarik hari ini Ain? Teruskan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari buat semua pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan. Apa khabar pendengar semua? Semoga yang sedang bekerja, yang sedang berehat di rumah ataupun yang sedang dalam perjalanan, semuanya berada dalam keadaan sihat dan dipermudahkan urusan. Alhamdulillah, kita dah pun sampai ke hari Rabu. Wah, cepat betul masa berjalan kan? Baru rasa macam awal minggu, tahu-tahu dah pertengahan minggu. Apa pun aktiviti anda hari ini, teruskan dengan semangat dan jangan lupa ambil sedikit masa untuk berehat. Kadang-kadang bila kita terlalu sibuk dengan kerja dan tanggungjawab harian, kita terlupa nak berhenti sekejap dan tanya diri sendiri, aku ni dah cukup jaga diri ke belum? Kita sibuk fikir tentang keluarga, sibuk cari rezeki, sibuk uruskan macam-macam perkara, tapi kesihatan diri sendiri pun jangan sampai kita abaikan. Sebab bila badan berada dalam keadaan baik, banyak urusan yang kita boleh lakukan dengan lebih selesa. Jadi tengah hari Rabu ni, sambil kita santai-santai bersama Radio Klasik, saya nak kongsikan sedikit tentang satu produk yang mungkin dah tidak asing lagi bagi pendengar semua, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pelfai. Okey, Pelfai ni merupakan minuman kesihatan yang mengandungi gabungan macam buah delima, rozal, madu dan sarang burung walet. Lepas tu didatangkan dalam botol kaca berisi padu 325 ml dan sesuai diamalkan oleh seisi keluarga. Alhamdulillah, Pelfai dihasilkan oleh syarikat Bumi Putera dan diproses di kilang yang mempunyai kelulusan daripada pihak yang berwajib lah. Dalam memilih satu produk ni, tuan-tuan perempuan, sudah tentu kita nak produk yang dihasilkan dengan baik kan, dan mempunyai pengurusan yang teratur. Sebab itulah ramai pelanggan memilih Pelfai kerana mereka yakin dengan produk yang diambil untuk diri sendiri dan keluarga. Jadi tuan-tuan perempuan, bila kita bercakap tentang kesihatan ni, sebenarnya ramai yang mahukan satu perkara yang sama, iaitu nak badan rasa ringan kan, bertenaga dan dapat menjalani aktiviti harian dengan lebih selesa. Dan bila sebut pasal Pelfai ni, orang selalu tanya apa sebenarnya yang jadi bila minum. Jawapannya dia mudah saja tuan-tuan perempuan, tapi kesannya sangatlah besar. Bayangkan badan kita ni macam rumah, kalau penuh habuk, penuh sampah, kita pun rasa macam sempit aja kan, lemas dan tak selesa kan. Sama juga dengan badan kita, bila usus penuh toksin, angin banyak, darah pun tak lancar, memanglah kita ni cepat letih, lesu, kulit kusam, sendi sakit dan macam-macam lagi. Tapi bila amalkan Pelfai, mula-mula sekali dia bantu cuci dalam usus kita, keluarkan angin dan toksin. Bila perut rasa lega, nak membuang pun senang, badan kita ni automatik jadi ringan. Dari situ datangnya tenaga baru kan, bangun pagi tak malas-malas dah, nak buat kerja rumah pun lincah, nak ke surau pun jadi semangat. Lepas tu, bila dalaman dah bersih, kulit pun mula nampak perubahan. Ini orang perempuan selalu cerita ni. Kulit nampak cerah, jeragat makin pudar, wajah nampak segar. Okey, bagi mereka yang sering mengadu tentang sendi, lutut dan pinggang yang tidak selesa, ramai pelanggan turut berkongsi bahawa mereka rasa lebih selesa untuk bergeraklah selepas amalkan secara konsisten. Jadi bila badan rasa ringan, lebih mudah kita untuk melakukan aktiviti harian lah, berjalan, bekerja dan juga beribadah. Bukan itu saja, ramai juga yang mengutamakan kesihatan dalaman kerana mereka percaya apabila badan dijaga dari dalam, ia akan memberi kesan yang baik kepada kesejahteraan diri secara keseluruhan. Sebab itu, Pelfai sering menjadi pilihan ramai kerana ia mudah diamalkan setiap hari. Tapi pendengar semua, saya nak tekankan satu perkara. Pelfai bukan ubat dan kita jangan anggap satu produk saja sudah mencukupi untuk jaga kesihatan kita. Kita tetap perlu jaga pemakanan, minum air yang cukup, dapatkan tidur dan rehat yang mencukupi serta kekal aktif. Pelfai kita jadikan sebagai salah satu ikhtiar, bukan pengganti kepada nasihat atau rawatan doktor. Jadi kalau ada pendengar yang selama ni selalu kata nak mula jaga kesihatan tapi tak tahu nak mula dari mana, mulakan dengan perkara yang mudah. Jaga apa yang kita makan, jaga rutin harian dan pilih apa yang sesuai untuk diri sendiri. Kalau Pelfai sesuai dengan anda, bolehlah jadikan ia sebagai sebahagian daripada rutin harian. Belah tu perempuan. Untuk promosi Pelfai pada hari Rabu ni, saya nak kongsikan tawaran yang memang berbaloi-baloi. Harga sebenar Pelfai ialah RM155 sebotol. Tapi hari ini, Pelfai kami turunkan harga dengan dua pakej istimewa. Pilih mana satu yang penting, jimat. Okey, pakej pertama, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan 4 botol hanya RM150. Kalau ikut harga biasa, 4 botol ni sepatutnya RM620 tau, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, dengan harga promosi RM150, penjimatan anda ialah RM470. Jimat sangat dah tu kan? Kalau nak ambil lebih banyak, kita ada pakej yang kedua, 10 botol hanya RM300. Harga biasa untuk 10 botol ni mencecah RM1,550 tau. Tetapi hari ini cuma bayar RM300 saja. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan jimat RM1,250. Dan yang paling menarik, kedua-dua pakej ini kami berikan percuma penghantaran seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nak ambil 4 botol RM150 boleh. Nak terus ambil 10 botol RM300 pun boleh. Pilih pakej yang sesuai dengan keperluan dan bajet anda. Harga promosi ini sampai jam 6 petang ini saja. Jadi sementara peluang masih ada, terus buat tempahan hari ini dan nikmati penjimatan yang besar bersama Pelfai. Hubungi sekarang di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Seulang sekali lagi, 014-988-2436. Berjangan ke mana-mana, kita berehat seketika.

0: Itu tadi lagu Kasih Tetap Curiga. Jangan curiga, memang betul 4 botol RM150 dan 10 botol RM300. Betul Ain?
1: Betul tu.
0: Baik, teruskan.
1: Baik, terima kasih kerana masih bersama saya pada tengah hari ini. Jadi saya ingatkan sekali lagi promosi istimewa yang kami bawakan pada hari ini, iaitu pakej pertama total perempuan beli 4 botol Tofai hanya RM150 saja. Dan pakej kedua beli 10 botol Tofai hanya RM300 dan kita siap bagi percuma penghantaran ke seluruh Malaysia tau. Ha, jadi total perempuan, harga biasa sebotol jauh lebih tinggi tau. Sebotol je dah RM155, tetapi kami turunkan harga khas untuk anda hari ini. Jadi sekarang pilihan di tangan anda, 4 botol RM150 atau 10 botol RM300. Kalau nak cuba dulu, ambil package A. Kalau memang nak buat stok dan ambil lebih banyak, package B tersedia untuk anda. Jadi promosi ini sampai jam 6 petang tau. Sementara ada peluang ini, terus call atau WhatsApp sekarang di talian 0149882436. 0149882436. Nak COD pun boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Tunggu barang sampai nanti baru buat pembayaran. Baik tuan-tuan dan puan, apa agaknya yang orang dulu-dulu amalkan untuk jaga kesihatan, tapi hari ini kita boleh nikmati dalam cara yang jauh lebih mudah? Ha, jawapannya ada dalam Tofai. Empat bahan utama yang kita ada, buah delima, ada rozal, ada madu dan sarang burung walet dihimpunkan dalam satu botol. Tak perlu susah-susah merebus. Buka saja botol dan minum. Ha, mudah diamalkan dalam sebahagian daripada rutin harian. Dan ingat, Tofai ini bukan ubat tetapi minuman kesihatan sebagai salah satu ikhtiar untuk menjaga kesihatan diri dan keluarga. Tuan-tuan dan puan, yang menariknya, bila kita dengar cerita daripada pelanggan-pelanggan Tofai ni kan, setiap orang ada pengalaman masing-masing. Ada yang kata badan rasa lebih segar, tidur malam lebih selesa dan nak buat kerja harian pun rasa lebih ringan. Ada juga berkongsi mereka lebih selesa dari segi pencernaan dan mula lebih prihatin tentang penjagaan diri. Tapi biasalah tuan-tuan dan puan, keadaan setiap orang ni tak sama kan. Jadi kita ambil pengalaman itu sebagai perkongsian. Bukan jaminan yang semua orang akan dapat hasil yang sama, betul tak? Yang penting kita jangan tunggu sampai badan mula rasa tak selesa baru nak ambil berat. Tambahan pula sekarang cuaca tak menentu, ditambah dengan keadaan jerebu, memang elok kita lebih peka dengan kesihatan diri. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini tolong berikan sedikit perhatian kepada diri sendiri. Jadikan Tofai sebagai salah satu ikhtiar dalam rutin penjagaan kesihatan. Sebab kadang-kadang kita terlalu sibuk jaga orang yang kita sayang sampai terlupa diri sendiri juga perlu dijaga kan. Kita nak terus ada tenaga untuk bekerja, nak luangkan masa dengan anak-anak, nak tengok cucu-cucu membesar, nak bersama pasangan dan keluarga selama yang Allah izinkan. Kesihatan itu mungkin nampak biasa ketika kita memilikinya. Ha, tapi nilainya terasa sangatlah besar apabila kita mula kehilangannya. Jadi, sementara masih diberi kesempatan, jagalah diri sebaik mungkin. Ha, kerana orang yang kita sayang bukan hanya perlukan kita hari ini, mereka juga mahu kita terus ada untuk mereka pada hari-hari yang akan datang. Baiklah semua pendengar Radio Klasik, seperti biasa di minit-minit terakhir ni kan, saya nak ulang semula promosi istimewa untuk yang nak sihat, nak cantik, nak bertenaga. Ha, nak apa lagi tuan-tuan perempuan? Okey, kalau selama ini harga sebenar Tofai ialah RM155 sebotol, hari ini kami bawakan tawaran yang jauh lebih istimewa untuk pendengar-pendengar Radio Klasik. Dua pakej kami sediakan dan kedua-duanya memang berbaloi-baloi. Pakej pertama, untuk yang nak ambil beberapa botol dulu, total perempuan boleh dapatkan 4 botol Tofai hanya RM150. 4 botol Tofai hanya RM150. Total perempuan, harga biasa untuk 4 botol ni kan RM620 tau. Tapi dengan promosi hari ini, anda hanya perlu bayar RM150 sahaja. Maknanya anda jimat RM470. Ha, jadi memang jauh berbeza daripada harga biasa. Kalau tuan-tuan perempuan nak ambil lebih banyak, buat stok dekat rumah ke, kongsi-kongsi dengan ahli keluarga ke, kita ada pakej yang kedua ni. 10 botol hanya RM300. 10 botol hanya RM300. Harga biasa untuk 10 botol ni RM1,550 tau. Tapi hari ini kami turunkan harga kepada RM300 sahaja. Maknanya penjimatan anda ialah RM1,250. Ha, dan yang paling menarik, kedua-dua paket ini kami berikan percuma penghantaran. Jadi sekarang tinggal pilih sahaja. Nak paket pertama, 4 botol RM150 atau nak paket kedua, 10 botol RM300. Ambil ikut keperluan dan bajet masing-masing. Yang penting, anda dapat menikmati profil pada harga promosi yang jauh lebih rendah daripada harga biasa. Baik. Peluang istimewa ini dibuka sehingga jam 6 petang ini sahaja. Mm-hmm. Jadi jangan lepaskan peluang ini, buat tempahan sekarang. Total perempuan boleh salin nombor ni 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Itu nombor HQ kami. Ambil telefon, hubungi atau WhatsApp sekarang dan pilih paket yang sesuai. Baiklah, tuan-tuan puan-puan, selesai sudah perkongsian kita untuk kali ini. Jaga diri baik-baik, minum air secukupnya setiap hari dan jangan lupa pati sarang gorong alik perfai sekali rasa pasti selalu. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tawaran dari DC Emirates Legacy bersama-sama dengan Nurul Ain Abdul Razak. Istimewa untuk semua pendengar Radio Klasik.

0: Kesan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, mekanisme bersesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak bertujuan memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Postur pertahanan terus diperkukuh menerusi pemodenan aset dan peningkatan keupayaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan, khususnya bagi menghadapi cabaran keselamatan di wilayah timur dan Laut China Selatan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, usaha itu meliputi perolehan aset baharu, pembangunan infrastruktur serta integrasi keupayaan darat, maritim, udara dan siber bertujuan memastikan ATM kekal bersiap siaga dalam mempertahankan kedaulatan negara. Operasi rondaan di sempadan daratan, perairan dan ruang udara juga terus dilaksana termasuk di pantai timur Sabah. Menjelang Belanjawan 2027, insentif bersasar wajar dipertimbangkan bagi menarik lebih ramai pelabur institusi serantau ke dalam pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana yang kurang dimiliki. Langkah-langkah ini boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan ke atas pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertakluk kepada tempoh pelaburan minimum. Menurut Ketua Penyelidikan Berjaya Research Sendirian Berhad, Kenneth Leong, perkara itu amat penting memandangkan pegangan ikuti asing kekal hampir pada paras terendah, iaitu hanya 18.4% pada Julai 2026. Belanjawan 2027 juga wajar mempertimbangkan langkah-langkah memperkukuh analisis penyelidikan dan libat urus pelabur bagi saham permodalan sederhana dan kecil. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun, sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidi Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan

0: mereka tidak mengalami kejutan muka mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
1: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
2: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
3: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas. Contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambung lah, patut diteruskan. Dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
1: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
4: MyCard generasi baharu dilengkapi penerbaikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan dan fungsi mula dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan boleh dilakukan di 40 lokasi dan pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Tinjauan RTM di JPN Putrajaya mendapati ruang menunggu dipenuhi orang ramai bagi pelbagai urusan termasuk permohonan baharu dan penggantian MyCard. Ini reaksi Puteri Nur Syafiqah Jailani, Syaza Nuizian Syafi'i dan Fu Yujin.
5: Proses dia senang, buat temu janji dahulu dekat online. Dia akan hantar awak email, awak pergi kat kaunter, awak tunjuk saya ada temu janji. Dia bagi nombor, awak akan terus dapat buat ambil gambar. Awak ambil gambar, awak bayar dan awak akan datang sini untuk dapatkan kad lah.
6: Berpuas hati, servis pun baik sangat hari ni walaupun nampak ramai. Tapi alhamdulillah, lancar.
7: Sebenarnya kad tu lebih nampak lebih kurang sama lah, ada fancy sikit. Tapi untuk apa yang saya tahu, di chip ni dia dah lebih kuat, dia akan banyak-banyak lagi fungsi kat masa depan lah. Tapi tak ada tashinggu.
4: Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung, Perak mencatatkan bacaan IPU 186 dan 181. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 6 lagi catat bacaan baik. Seorang anggota tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak perempuan bongsu berusia 5 tahun dengan menyepaknya di sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah dan memohon untuk dibicarakan. Kesalahan dilakukan di Jalan Kuala Krai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Syazalia Cik Suhaimi tidak menawarkan jaminan dengan alasan mangsa merupakan anak kandung tertuduh dan kes berkenaan serius. Luar negara, pakar dari Hong Kong dan Amerika Syarikat akan membantu pihak berkuasa Indonesia menilai operasi menegakkan semula KM Vigo Transport Inc. yang terbalik di Laut Jawa. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Muhammad Syafi'i berkata, langkah itu bagi membolehkan pencarian dilakukan di dalam kapal berikutan arus deras yang menyukarkan operasi menyelam. Setakat ini, 129 orang masih hilang, 6 disahkan maut, manakala 108 lagi ditemukan selamat. Sementara itu, operasi mencari 5 wartawan dan 3 individu yang hilang di Selat Sunda memasuki hari ke-10 masih tanpa sebarang petunjuk. Ketua Operasi Pejabat Mencari dan Menyelamat Banten Rizky Diwanto memaklumkan kawasan pencarian diperluas hingga Kelautan Hindi menghala ke Pulau Engano melibatkan 24 kapal dan 523 anggota. Kumpulan itu dilaporkan hilang pada 7 September ketika membuat liputan letusan anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Palestin Mahmud Abbas dinafikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York minggu depan. AFP melaporkan Abbas termasuk dalam sekatan visa terbaru terhadap pegawai Palestin. Tindakan sama dikenakan tahun lalu menyebabkan Abbas tidak dapat hadir secara fizikal dan terpaksa menyampaikan ucapan kepada Perhimpunan Agung PBB menerusi video. Keputusan terbaru itu dibuat ketika sejumlah negara terus menyokong pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Salam zuhur kepada semua pendengar yang masih memilih untuk terus setia menemani saya, Adalia Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Menerusi melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Dan sebagai panduan, telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 1.11 minit tengah hari tadi. Selamat menunaikan solat fardu zuhur dan solatlah di awal waktu, dan insyaAllah setiap langkah kita akan berada dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Selamat tengah hari Encik Muhammad Zidam, Encik Anwar Bayon, Nani Nur dari Bukit Beruntung, Puan Nur Dilsat dan Acik Saadiah Pandan Indah, Haida dari Bandar Akasia Kampar, Kak Syida Parman, Ulu Tiram Johor Bahru, Kak Dahlia Kuning dari Kok Diang. Terima kasih kerana telah sama-sama hadir memeriahkan ruang WhatsApp Radio Klasik. Yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Yang sedang dalam perjalanan, dalam pemanduan, hati-hati jalan raya. Terima kasih kerana menjadikan Radio Klasik sebagai peneman sepanjang perjalanan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ada yang jatuh cinta dalam diam? Ini dia, diam-diam jatuh cinta. Ramlah Ram, melodi klasik.

Kisah coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Baik saudara, waktu sekarang menghampiri pukul 2 petang. Tugasan saya temani saudara untuk melodi klasik juga hampir selesai. Terima kasih kerana sudi teman berteman dengan saya sepanjang lebih kurang 4 jam saya bersiaran bermula 10 pagi tadi. Terima kasih juga kerana berkongsi masa memeriahkan ruang WhatsApp Radio Klasik. Moga saudara terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya susun untuk hiburan saudara hari ini. Selepas ini rakan penyampai Emilina Zamri akan menyambung tugasan menceriakan petang saudara menerusi ruangan Mestika Klasik. Jadi, sekian sahaja untuk waktu ini. Saya Adalia Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Mohon undur diri. Minta maaf jika ada kurang di mana-mana. Jumpa lagi nanti. Sayang semua. Assalamualaikum.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kuteri. K-U-T-E-R-I. Kuteri. Kuteri adalah bilik tidur di perahu atau kapal.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

terus bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Bertemu kembali menerusi Mestika Klasik pada petang ini dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Pastinya bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Terima kasih Adalia Nasharuddin yang baru saja selesai tugasannya di Melodi Klasik sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan dengan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan pop ye-ye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kukira. Juga turut diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an menggamit kenangan saudara tak kiralah walau di mana jua berada. Semoga ikatan kasih antara kita akan terus terjalin.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mestika Klasik.

Ya, baru saja berlalu ku nyatakan cinta dalam lagu dendangan Rahimah Rahim membawa kita ke pukul 2.12 minit petang ketika ini ya. Di manakah saudara ketika lagu-lagu menggamit kenangan ini diudarakan ya. Semoga segala kenangan itu akan terus terpahat di hati sanubari saudara walau di mana jua berada. Di WhatsApp Radio Klasik ketika ini, terima kasih kepada yang terawal bertandang ya, daripada Yaakob Suti dari Kuching Sarawak. Katanya nak ucapkan selamat bersiaran Mestika Klasik menggamit kenangan dengan irama merentas zaman. Semoga DJ dan para pendengar sihat selalu hendaknya. Amin ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kembali buat Yaakob Suti ya. Hajah Sariah, Haji Kasid dari Sejenak Pago juga bertandang. Yang kedua daripada Yaakob Suti tadi juga nak ucapkan selamat bersiaran dan bertugas buat para pendengar setia Radio Klasik nombor 24 jam amboi sebagai penawar atau teman setia. Wow, dengan ejaan ya, 24 jam. Dengan ejaan sekali tu, terbaiklah Hajah Sariah. Apapun, terus beribur dengan A. Halim dengan lagunya Kisah dan Teladan.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada ya. Baik, pesan berpesan buat saudara dan insan-insan yang tersayang walau di mana jua berada agar sentiasalah memastikan kesihatan saudara berada pada tahap yang paling optimum ya, insyaAllah, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini ya. Jadi ayo singgah dahulu ke laman Facebook Jabatan Meteorologi Malaysia untuk mengetahui ramalan kaji cuaca, iaitu berkenaan ramalan cuaca signifikan, di mana analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung, utara Sarawak dan barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan pada 17 hingga 19 September 2026 ya. Keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis padai yang boleh membawa ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang yang dalam keadaan tempoh lebih panjang di kawasan-kawasan terpabit. Pada masa yang sama juga merujuk kepada ASEAN Specialized Meteorological Center ASMC, titik emas ataupun titik panas yang masih kekal banyak di selatan Sumatera dan Kalimantan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu ya, dan jarak ketampakan rendah di selatan Semenanjung dan selatan Sarawak dalam tempoh ramalan. Jadi kepada orang awam dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web di www.met.gov.my dan media sosial rasmi Met Malaysia serta muat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan juga sahih. Terus berhibur dengan Kalsum Hashim akan setia padamu.

Terima kasih kepada lebih 4 juta pendengar setia Radio Klasik yang terus setia bersiaran di Radio Klasik Menggamit Kenangan, ya. Saudara juga dapat dengarkan lagu-lagu Menggamit Kenangan Radio Klasik menerusi rtmclick.rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing.

Selamat bertugas kepada saudara yang baru saja nak memulakan tugasan tu ya. Tak kiralah apa jua yang dilakukan, diharapkan agar segala urusan dan tugasan yang telah direncana dan dipermudahkan jua ya, serta berjalan dengan lancar hendaknya. InsyaAllah, itulah kita harap-harapkan. Selepas ini, kita ada slot iklan tajaan bersama-sama NESQ Resources. Jadi, jangan ke mana. Terus saja hanya di Mestika Klasik.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Baik, seperti yang dijanjikan di Mestika Klasik, ruangan yang kedua ini kita ada slot iklan tajaan bersama-sama dengan Nescu Resources. Untuk itu, dah pun ada tetamu di hadapan saya ketika ini, Encik Azman

0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sampai.
1: Apa khabar?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Syukur ya.
0: Ya, syukur Alhamdulillah. Baik. Walaupun jerbu-jerbu ni kan.
1: Tetap dengan promosi hebat pada petang ini.
0: Betul. Silakan. Baik, terima kasih kepada Amy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan kami. Ha, terima kasih kerana sentiasa memberi kepercayaan dan sokongan kepada kami. Semoga setiap hari dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, rezeki yang luas dan hati yang sentiasa tenang. Jagalah diri, hargai kesihatan dan teruskan melangkah dengan penuh semangat. InsyaAllah saya doakan agar segala urusan kita dalam keadaan baik-baik. InsyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, baiklah Zamri. Zamri pula. Jangan marah saya. Terlampau teruja. Jadi untuk anda tuan-tuan, untuk saudara saya di luar sana yang masih lagi belum berkesempatan untuk mendapatkan produk yang tidak asing lagi, produk minuman Pati Sarang Burung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Ha, jadi saya tak nak di kalangan saudara saya, sahabat-sahabat saya di luar sana dalam keadaan lemah setiap hari, tak boleh nak bangkit setiap hari, nak pergi solat berjemaah dengan sahabat-sahabat pun ada masalah lutut, masalah dalaman, macam-macam masalah kesihatan. Jadi kita tak nak macam tu tuan-tuan. Kita nak keadaan diri kita dalam keadaan yang sentiasa dalam keadaan yang baik, sentiasa dalam keadaan yang cergas, sentiasa dalam keadaan bersemangat. Dan bila bersemangat, tentunya kita yakin untuk melakukan segala pekerjaan kita ataupun apa saja yang kita hendak lakukan, insyaAllah akan dipermudahkan. Jadi kalaulah tubuh badan kita ni kan Amy, rasa macam lemah, tak boleh nak bangun, acik ni dah lama dah tak boleh nak berdiri lama Cik Man, kadang-kadang rasa solat tu ya terpaksa gunakan kerusi, nak duduk apa berdiri dekat dapur nak masak pun dah tak boleh nak lama kan. Kadang-kadang kita tak nak lah macam tu. Jadi antara manfaat dan juga kebaikan minuman Pati Sarang Burung Walid ini, ia menguatkan urat kita tuan-tuan. Urat kita, dalam urat kita ada darah, dan juga ia melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita supaya sentiasa semua urat saraf dalam tubuh badan kita ni dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang strong. Dan juga ia membantu untuk menguatkan tulang lutut serta tulang belakang kita. Jadi minuman pati ya, bukan air tetapi pati yang boleh dimakan dan juga diminum serta boleh digunakan untuk sapuan luaran. Kalau ada anak-anak yang mengalami luka-luka kering ke ataupun ada rasa macam kudis enzima ke, boleh sapu saja di mana-mana bahagian kulit tuan-tuan yang ada masalah. Tapi ada lagi bonusnya, Sarang Burung Walid ini tinggi dengan kolagen. Bila sebut kolagen, kaum wanita ni suka sangat katanya untuk kecantikan. Ya, betul. Kolagen untuk kecantikan kulit. Boleh digunakan juga sebagai sapuan muka kita tuan-tuan. Nak nampak lembut, nak tengok rasa kulit ni macam apa, glowing.
1: Bidadari orang kata.
0: Bidadari kan. Boleh digunakan sebagai masker muka supaya tak ada nampak kelihatan kusam, tidak nampak rasa macam kelihatan kulit wajah kita lesu. Kita nak nampak segar, nampak fresh. Walaupun tak make up, kita nampak nampak segar lah muka kan, ada
1: bersih.
0: Rasa ya bersih kan. Jadi boleh juga digunakan sebagai sapuan di wajah kita, jadikan sebagai masker. Dan untuk hari ini yang nak keluar daripada badan-badan sakit, dah tak boleh nak buat macam mana dah manoi. Jadi mari kita ikhtiar sehat dengan mengambil amalkan minum minuman Pati Sarang Burung Walid Nescu ini. Semudah pengambilannya 2 sudu pagi dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur ataupun sebelum kita sarapan. Cukup untuk seorang dewasa pengambilannya. Jadi rasa yang sangat sedap, produk yang telah pun mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM Mesti, dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi untuk hari ini saya nak tawarkan promosi yang sangat mampu milik kepada anda yang baru nak cuba. Jangan takut, produk yang dah selamat, orang Melayu kita juga yang hasilkan, kami ada kilang sendiri. Harga Sarang Burung Walid sangat mahal, tapi anda sangat bertuah kerana kami sentiasa akan berikan harga yang mampu untuk kita miliki. Jadi dengar betul-betul untuk promosi hari

0: Ini saya nak bagi tahu untuk promosi edisi khas umrah kita, kempen beli dan menang ya. Untuk 2 botol minuman Pati Sarang Burung Walid ini, tuan-tuan hanya perlu bayar dengan kami nilai RM100. Ha, setiap botol 250 ml, tuan-tuan hanya bayar dengan RM100 dah dapat dah minuman Pati Sarang Burung Walid. Amalkan 5-6 hari, tengok perbezaan dalam tubuh badan kita. Cergas, minda sehat, tubuh badan pun kuat. Ha, jadi nak apa lagi? Cukup untuk kita yang dah semakin berusia ni, tuan-tuan. Itu pun dah cukup bahagia dah untuk diri kita. Itu yang pertama. 2 botol RM100. Atau tuan-tuan nak simpan stok, ada yang nak bagi pada kawan-kawan, nak sedekah pada kawan-kawan, mari dapatkan 15 botol minuman Pati Sarang Burung Walid dengan harga RM300 saja. Ha, kalau nak ikutkan harga asal, hampir RM1,500. Ha, tapi wow, untuk hari ini, hanya dengan RM300, tuan-tuan akan dapat 15 minuman Pati Sarang Burung Walid. Dan bonusnya, apa yang Cik Man nak bagi tahu bonus? Edisi khas umrah kita sedang mencari 20 orang untuk kita bawa mereka mengerjakan umrah. Dan setiap seorang itu, kita taja RM10,000. Jadi dengan pembelian antara 100 ataupun 300 ini, di kotak itu ada QR code. Tuan-tuan scan, masukkan nama. Dan insyaAllah ada satu masa nanti, mungkin awal Oktober, kita akan umumkan siapa pemenang. Kita akan call sendiri. Jadi ya, untuk tempahan, telefon sekarang kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Atau WhatsApp kita di talian 016-200-4348. 016-200-4348. Nah, jadi promosi ini kita buka sampai jam 9 malam ini saja.
1: Ya, cepat-cepat dial ke pemasaran Nescru. Dan sementara itu kita akan dengarkan La Oba persembahan Kasim Selamat and the Swallows.

0: Ya, bertemu kembali di Mestika Klasik dan kita masih lagi bersama Encik Azman Hamid, merupakan eksekutif pemasaran NESQ, ya. Dan untuk para pendengar yang baru saja bersama sama kita ni, ya, mungkin Encik Azman nak orang kata ulang semula antara promosi terbaik kita pada petang ini. Silakan.
1: Okey, baik, terima kasih kepada Amy. Jadi dengar lagu Perak mula rasa macam nak bercakap orang Perak juga.
0: Kan. Orang kata semangat tu.
1: Semangat tu kan. Jadi untuk tuan-tuan yang terlepas dengar kan, untuk tawaran apa yang NESQ nak berikan kepada anda hari ini, lebih kepada niat utama kami, Amy, adalah nak membantu seramai mana ya sahabat-sahabat kita di luar sana yang mempunyai masalah-masalah kesihatan. Senang cerita, dalam pendek kan, ya, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau tuan-tuan ada masalah apa-apa kesihatan, mari kita ikhtiar. Saya tak menjanjikan yang mana hari ini kita makan besok terus sembuh, tidak. Tapi kita sebagai manusia, kita ada ikhtiar, kita ada doa, kita ada usaha. Dan juga usaha itu sangat penting. Janganlah nanti duduk di rumah je ingat boleh baik ke. Memang boleh baik, tapi ambil masa yang sangat lama lah. Jadi kita tak nak lah macam tu kan. Dalam usia kita nak seronok dengan isteri kita, kita nak seronok dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi apa salahnya tuan-tuan ya, untuk dapatkan produk yang harganya mampu milik. Ramai dah orang di luar sana yang dah terukir senyumannya, perubahan dalam dirinya. Sebelum ini ya, terbaring dekat tilam, ada yang solat di kerusi, lepas tu kaki bengkak-bengkak ya. Masalah penghadaman, rasa nak membuang, tak berapa nak baik, kerap pergi ke jamban 3-4 pagi, tidur pula tak dapat tidur yang lena. Jadi semua tu adalah masalah-masalah yang mengganggu fikiran kita. Itu puncanya yang kita tak jadi yakin dengan diri kita. Tapi bila kita dah rasa yakin, kita dah rasa bahagia, kita tubuh badan bangun pagi rasa segar, hentak-hentak kaki di lantai, dah tak ada rasa-rasa mencucuk-cucuk kan. Jadi ini yang kami nak kongsikan anda tuan-tuan, dengan pembelian 2 botol Pati Sarang Burung Walid ini harga cuma RM100. Murah sangat dah tu. Dekat pasaran luar mana nak dapat 2 botol RM100. Satu botol saja dah 250 ml. Pati pekat, bukan air. Pati pekat ya, pati pekat dan juga likat, boleh guna untuk sapuan luaran dan juga kita minum. Yang mana tak boleh nak telan dia saja, tak ada masalah. Mm-mm. Boleh campur dengan minuman kegemaran, teh tarik ke, kopi O.
0: Oh,
1: ke
0: boleh juga
1: teh, boleh, tak jadi masalah. Dia jangan dicampur dengan air yang bergas saja. Itu pantang kita. Dan juga produk kita jangan bagi terdedah dengan panas. Kalau dah sampai tu, tuan-tuan dah buka, simpan dalam peti ais. Tak payah simpan dalam frozen. Nanti jenuh pula dia nak keluar kan. Sempat simpan di bahagian suhu biasa untuk minuman kita tu kan. Itu pun tak jadi masalah. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya yang mungkin ada ambil ubatan hospital berjadual, ya, kita jarakkan sedikit masa. Bukan saya tak bagi makan, boleh.
0: Berapa jam nak jarak tu?
1: Antara 1 jam ataupun setengah jam. Jangan masuk sama. Nanti dia bergaduh dalam perut tu. Bergelodak dalam perut kan. Jadi tak nak tuan-tuan. Untuk hari ini, 2 botol RM100 atau 15 botol RM300. Jadi boleh kongsi-kongsi beli. Sementara ada warung kopi ni, kamu keluar 50, dia keluar 50-50, boleh pakai satu nama, tak jadi masalah.
0: Cantik.
1: Ya, dan juga ya, untuk edisi khas umrah kita tu, kita datangkan setiap botol, setiap kotak ada QR code. Nanti scan nama, kita tak tahu Samad ke, Said ke, Salim ke, Sarbiah ke, mana-mana, kita tak tahu rezeki tuan-tuan. Saya tak boleh janji siapa yang akan dapat, tapi janji kami nak cari 20 orang untuk kita mengerjakan umrah tajaan daripada NESQ, setiap seorang RM10,000. Jadi untuk tempahan, cerita panjang janganlah, nombornya Cik Man, baiklah saya sebut nombornya 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp di talian kami 016-200-4348, 016-200-4348. Masing-masing ada cas perhantaran yang mana datang secara walk-in, tak ada kena cas pantaran lah. Jadi ini saja waktu yang saya ada. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan. Saya doakan agar untuk urusan kesihatan dan rezeki anda semuanya dalam baik-baik, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi, InsyaAllah, Encik Azman.
1: InsyaAllah jumpa lagi.
0: Assalamualaikum juga buat para pendengar setia Radio Klasik. Hingga kita jumpa dengan lagu-lagu menggamit kenangan.

0: Mestika Klasik.
1: Ya, terima kasih kepada saudara yang terus menjadikan Radio Klasik stesen nombor 1 bertahta di hati saudara ya. Tak kira lah walau di mana jua berada, terutama kepada pemilik premis, kedai-kedai ataupun gerai-gerai makan di luar sana tu. Terima kasih kerana sudi bersaran bersama kami dan terus kekal setia layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini ya. Terimalah Sunny dendangan Uji Rashid buat saudara. Walau di mana juga berada.

Ya, masa bersua. Dendangan J. Kamisah menggamit kenangan saudara pada tahun 1970. Dan saudara juga dapat dengarkan lagu-lagu menggamit kenangan ini di Radio Klasik melalui RTM Klik .rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Baik, di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Kak Kasmah dari Bangi yang tengah mendengar Radio Klasik menggamit kenangan katanya dan turut terhibur dengan lagu nyanyian A. Ramli tadi berjudul Kisah dan Tauladan ya. Ada juga Kak Nuri Angkasa dari Kampung Hilir Selalang, Sarike nak ucapkan salam mesti ke Klasik. Dan katanya pada petang ini masih ingat lagi dalam tahun 70-an. Ketika itu saya masih bersekolah rendah. Dulu selalu juga saya menyimpan duit syiling dalam tabung buluh yang tergantung pada dinding rumah dan kini segalanya hanya tinggal kenangan. Itu tadi antara kenangan daripada Nuri Angkasa ya. Apapun, jadikan kenangan itu sebagai inspirasi ataupun pengajaran ya bagi mencipta satu lagi kenangan baru yang lebih indah untuk hari-hari mendatang.

0: Mestika Klasik.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik mengambil kenangan.
2: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
3: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
2: Istimewa di Radio Klasik.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Walau di mana jua saudara berada, sedar tak sedar, kita dah pun melepasi ruangan ketiga Mestika Kelas. Dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih kepada saudara yang terus setia teman bertemankan saya, Amalina Zamri, jauh dirindu, dekat di saya. Dan terima kasih kepada saudara yang terus setia dan menjadikan Radio Klasik bertata di hati, ya, walau di mana jua berada. Baiklah, sebagai panduan bersama-sama, sekali lagi dimaklumkan azan

akan mula berkumandang pada pukul 4.13 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan saudara, teman sejati itu umpama bintang, tidak selalu terlihat, tapi dia selalu ada untukmu.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

terus menggamit kenangan di Mestika Klasik dengan himpunan lagu-lagu popular era 70-an dan 80-an pastinya buat halua telinga saudara. Jangan ke mana-mana, kembali bertemankan saya selepas utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur hingga ke pukul 6 petang ini nanti ya, insyaAllah. Teruskan kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
2: Unify. Mestika Klasik.

0: Radio Klasik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kuteri. K-U-T-E-R-I. Kuteri. Kuteri adalah bilik tidur di perahu atau kapal.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah sara dan budi madani.
1: Rekod fasiliti tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh sara ataupun budi. So, dapat MyCard suatu baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam berita, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baharu hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat kepada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR di MyCard, katanya kod berkenaan hanya boleh diakses agensi penguatkuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi. Kesan rantaian susulan krisis berkenaan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan

EU-Kanada. Penjelasan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengacam hubungan perdagangan susulan cadangan berkenaan. Australia akan mengetatkan peraturan visa bagi mengurangkan kemasukan migran dan memberi ruang menangani tekanan terhadap sektor perumahan. Menteri Dalam Negeri Tony Burke berkata, langkah itu termasuk mengehadkan pertukaran visa, mengetatkan syarat terhadap pelajar antarabangsa dan pemegang visa bekerja sambil bercuti serta mengambil tindakan terhadap individu yang tinggal melebihi tempoh visa. Canberra menyiasatkan migrasi bersih turun kepada 225,000 orang tahun depan berbanding kemuncak 538,000 selepas pandemik COVID-19. Sukan. Dato' Abdul Ghani Hassan menerajui barisan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas dipilih sebagai presiden bagi baki penggal 2025 hingga 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL itu memperoleh 20 undi, menewaskan Dato' Sri Syahril Mohtar yang meraih 5 undi. Dato' Sri Rosmadi Ismail dan Dato' N. Saaran pula dipilih sebagai net presiden. Legenda Bola Sepak Negara Dato' Zainal Abidin Hassan turut menganggotai jawatankuasa eksekutif FAM. Beliau memenangi kategori profesional dengan 22 undi. Susulan pelantikan itu, Dato' Abdul Ghani Hassan bercadang melepaskan jawatan sebagai Presiden MFL dalam tempoh sebulan bagi memberi tumpuan penuh kepada FAM. Beliau berkata, FAM memerlukan perhatian segera untuk menangani pelbagai isu dan melaksanakan pembaharuan. Menurutnya, proses mengenal pasti pengganti di MFL sedang dibincangkan bagi memastikan perjalanan Liga Malaysia tidak terjejas. Ratu 400 meter negara Sharon Samson Vallaboy menyasarkan tempat ke pentas akhir sebagai misi utama pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Walaupun kurang menyertai kejohanan kompetitif musim ini, pemenang gangsa edisi Hangzhou itu yakin persiapannya tidak terjejas. Sharon berkata, sokongan sains sukan dan kemudahan perubatan Institut Sukan Negara selain kekuatan mental menjadi bekalan penting memburu satu lagi kejayaan di pentas Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kirkalit dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Kembali teman bertemankan saya Emelina Zambri, jauh dirindu dekat disayang pastinya di Mestika Klasik hingga laka pukul 6 petang ini nanti ya, insyaAllah. Apapun, terima kasih kepada saudara yang terus setia layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini bagi meneruskan pengisian menarik pada petang ini. Seperti biasa, kita ada rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 petang ini nanti. Tapi sebelum itu, ayo singgah dahulu ke Taman Menggamit Kenangan untuk ikuti serang ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Anisma Azwati Ahmad. Terus

Radio Klasik menggamit kenangan. Walau di mana jua, saudara berada. Baik, saudara, seperti yang dijanjikan, rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada petang ini, Khamis 17 September 2026, adalah kiriman daripada Ain dari Kuala Lumpur yang akan disampaikan oleh rakan penyampai Hazwani Zakaria. Siaran Adila pada petang ini turut diselang-selikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, antaranya Kehilangan, nyanyian Ruhil, seterusnya Berendam Air Mata, dendangan Zaitun Sameon, diikuti lagu berjudul Sumber Ilhamku, nyanyian Datuk Sharifah Aini. Adila pada petang ini adalah terbitan Nadia Ahmad. Sehingga itu, saudara, sekian saja pertemuan kita di Mestika Klasik untuk kali ini, bagi memberi laluan kepada penyampai yang seterusnya, Firdaus Issa, yang akan menyambung tugasan di Ritma Klasik mulai pukul 6 petang ini nanti, ya. Sehingga itu, segala kekilafan mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emelina Zamri, buat saudara walau di mana jua berada. Jauh dirindu, dekat disayang. Assalamualaikum dan terus dengarkan Adila.

Kalau hari ini kita masih mampu membuka mata dan melangkah tanpa rasa sakit, pernahkah kita berhenti sejenak untuk mengucapkan syukur? Aku pernah hampir kehilangan kedua-dua nikmat itu. Nama aku Ain. Aku seorang wanita biasa, seorang isteri yang sentiasa menanti waktu pulang untuk berkongsi cerita dengan suami. Seorang ibu yang bahagia melihat anak-anak membesar di depan mata. Dan aku juga masih seorang anak yang sehingga hari ini masih mengharapkan doa daripada ayah dan ibu dalam setiap langkah kehidupan. Dalam dunia kerjaya pula, aku bertugas di sebuah universiti. Hidup aku tidak pernah sunyi daripada mesyuarat, fail, program dan pelbagai tanggungjawab yang silih berganti. Ada hari yang bermula seawal pagi dan berakhir ketika malam hampir melabuhkan tirainya. Namun, sesiapa yang mengenali aku pasti tahu satu perkara. Aku bukan jenis yang mudah mengeluh. Aku suka ketawa. Aku suka bergurau. Aku percaya senyuman itu juga satu sedekah. Walau sesibuk mana sekalipun hari yang aku lalui, aku akan tetap cuba mencari ruang untuk menceriakan orang di sekeliling. Bagi aku, hidup ni terlalu singkat untuk dipenuhi wajah yang muram. Mungkin sebab itu ramai yang menyangka hidup aku ni sentiasa baik-baik saja. Hakikatnya, setiap senyuman mempunyai cerita. Dan setiap manusia yang sedang berjuang dengan kisah yang tidak semua orang mampu melihat. Aku juga tidak terkecuali. Dulu, aku tidak pernah benar-benar menghargai perkara yang paling mudah dalam hidup. Membuka mata pada waktu pagi, melihat wajah orang-orang yang aku sayang, melangkah ke tempat kerja tanpa rasa sakit, semuanya terasa biasa. Aku fikir begitulah hidup akan terus berjalan. Sehinggalah Allah mengajar aku bahawa nikmat yang paling biasa itulah sebenarnya nikmat yang paling luar biasa. Penghujung tahun 2017 menjadi titik perubahan dalam hidup aku. Hari itu kelihatan seperti hari-hari yang lain. Selepas makan tengah hari, aku kembali ke meja kerja. Beberapa fail masih menunggu untuk disemak. Suasana pejabat seperti biasa, telefon sesekali berdering, bunyi papan kekunci berselang-seli dengan suara rakan-rakan yang sedang berbincang, tiada apa yang ganjil. Sehinggalah penglihatan mata kiri aku tiba-tiba menjadi kabur. Kabur yang sukar digambarkan. Seolah-olah aku sedang melihat dunia melalui tingkap yang penuh dengan debu. Aku berkali-kali menggosok mata. Aku berkelip berkali-kali. Aku menarik nafas panjang. Mungkin migrain, bisik hatiku, cuba menenangkan diri. Aku meneruskan kerja seperti biasa. Namun, keesokan harinya, kabut itu masih ada. Dan beberapa hari kemudian, sesuatu yang jauh lebih menakutkan mula berlaku. Aku mula sedar bahawa masalah itu bukan sekadar letih biasa. Dunia di sebelah kiri pandanganku seperti hilang sedikit demi sedikit. Aku mula rasa cemas. Aku mula takut. Dalam hati, aku hanya mampu berdoa agar semuanya hanyalah gangguan sementara. Aku pergi mendapatkan pemeriksaan. Dan ketika itulah, aku mendengar perkataan yang mengubah seluruh hidup aku. Retina dan makula mata kiri aku tertanggal. Saat itu, dunia seolah-olah berhenti seketika.

Aku masih ingat rasa sejuk di hujung jari, degupan jantung yang laju dan wajah orang-orang yang aku sayang yang tiba-tiba terbayang satu persatu dalam fikiran. Aku cuba nampak kuat, tetapi dalam hatiku, aku sangat takut. Takut kalau penglihatan itu tidak kembali. Takut kalau aku tidak lagi dapat melihat wajah anak-anak dengan jelas. Takut kalau aku tidak lagi dapat menjalani hidup seperti biasa. Aku menjalani pembedahan dengan penuh harapan. Aku berdoa sepanjang masa. Aku menangis dalam diam. Aku memohon agar Allah memudahkan segala-galanya. Namun, selepas pembedahan itu, aku belajar satu perkara yang sangat berat untuk diterima. Penglihatan mata kiri aku tidak kembali sempurna. Ada hari aku masih lagi mampu melihat, tetapi tidak seperti dahulu. Ada ruang yang kabur, ada bahagian yang tidak lagi jelas. Ada saat aku perlu lebih berhati-hati ketika membaca, berjalan atau memandang sesuatu. Pada awalnya, aku rasa sangat sedih. Aku bertanya dalam diri, aku bertanya dalam hati, kenapa aku? Kenapa ujian ini datang ketika hidup sedang berjalan seperti biasa? Kenapa nikmat yang sekecil itu terasa begitu besar apabila ia mula hilang? Tetapi, lama-kelamaan, aku mula faham. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa hikmah. Dia hanya mahu aku belajar menghargai apa yang selama ini aku anggap remeh. Aku belajar untuk bersyukur walaupun tidak sempurna. Aku belajar bahawa melihat dengan mata bukan satu-satunya cara untuk memahami hidup. Aku belajar bahawa kekuatan bukan bermaksud tidak pernah menangis. Kekuatan ialah apabila kita tetap bangun walaupun hati pernah jatuh. Aku terus bekerja. Aku terus menjalankan tanggungjawab. Aku terus menjadi isteri, ibu, anak dan pekerja yang seperti biasa. Walaupun dengan keadaan yang sudah tidak sama seperti dahulu. Aku tidak mahu menjadikan ujian itu alasan untuk berhenti. Aku mahu terus melangkah. Aku mahu terus memberi manfaat. Aku mahu terus tersenyum. Walaupun ada hari yang aku sendiri perlu memujuk hati. Aku fikir ujian itu sudah cukup berat. Tetapi Allah masih mahu mengajar aku sesuatu yang lebih besar. 2 tahun kemudian, ketika aku berada di Kundasang, satu lagi peristiwa berlaku yang mengubah cara aku melihat kehidupan. Hari itu, kami singgah di sebuah restoran yang menjadi persinggahan bas pelancong. Suasananya cukup meriah. Ada keluarga, ada anak-anak, ada suara orang berbual dan ketawa. Di kawasan itu juga, ada gelongsor permainan. Aku tidak pernah menyangka bahawa tempat yang kelihatan biasa itu akan menjadi saksi kepada satu lagi detik yang menyakitkan dalam hidup aku. Ketika itu, aku terjatuh. Satu saat yang sangat singkat, tetapi kesannya sangat panjang. Aku dapat rasakan buku lali aku terkeluar daripada soketnya. Sakitnya bukan main. Dan kemudian aku tahu 2 tulang di kaki kananku patah. Saat itu, aku hanya mampu menahan sakit. Aku cuba bergerak, tetapi tidak mampu. Dunia sekeliling tiba-tiba menjadi kapur dengan kesakitan yang menusuk. Orang di sekeliling segera membantu. Aku dibawa mendapatkan rawatan dengan segera. Di hospital, sekali lagi aku berdepan dengan kenyataan yang sukar diterima. Aku perlu menjalani pembedahan. Dan kali ini, doktor memasukkan titanium dan skru untuk menyambungkan semula tulang yang patah. Aku masih ingat bagaimana rasanya bergantung kepada orang lain untuk bergerak. Bagaimana rasanya tidak boleh berdiri lama. Bagaimana rasanya melihat kaki sendiri dibalut, dipasang dan dipulihkan sedikit demi sedikit. Ada masa aku rasa lemah. Ada masa
Aku rasa marah pada diri sendiri kerana tidak berhati-hati. Ada masa aku menangis kerana sakitnya bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada jiwa. Namun sekali lagi, Allah mengajar aku sesuatu yang sangat berharga. Bahawa manusia memang lemah. Bahawa kita tidak mampu mengawal semua perkara. Bahawa ada saat kita perlu berhenti seketika, menerima bantuan dan belajar bersabar. Aku belajar berjalan perlahan. Aku belajar menerima bahawa aku tidak boleh melakukan semuanya sendiri. Aku belajar bahawa meminta pertolongan bukan tanda kalah. Ia tanda bahawa kita masih manusia. Dan manusia memang diciptakan untuk saling membantu.

Selepas melalui dua ujian besar itu, aku mula melihat hidup dengan mata hati yang berbeza. Aku mula menghargai pagi yang datang. Aku mula menghargai langkah yang masih boleh diambil. Aku mula menghargai wajah-wajah yang aku sayang. Aku mula menghargai kerja yang masih mampu aku lakukan. Aku mula menghargai setiap peluang untuk memberi, berkongsi dan menyumbang. Walaupun penglihatan mata kiri aku tidak kembali seperti dahulu, aku tetap bekerja. Walaupun kaki aku pernah patah dan dipasang titanium serta skru, aku tetap bergerak. Walaupun tubuh ini pernah diuji, aku tetap memilih untuk terus berkhidmat. Aku masih berkongsi ilmu. Aku masih mengendalikan program. Aku masih menjalankan tanggungjawab seperti biasa dengan cara yang aku mampu. Bukan kerana aku kuat sepanjang masa, tetapi kerana aku tahu hidup ini bukan tentang menunggu semuanya sempurna. Hidup ini tentang terus melangkah walaupun tidak sempurna. Tentang terus bersyukur walaupun pernah diuji. Tentang terus memberi walaupun hati pernah terluka. Tentang terus percaya bahawa setiap luka ada ubatnya, setiap jatuh ada bangunnya, dan setiap ujian ada rahmat yang tersembunyi di dalamnya. Kini, apabila aku memandang kembali perjalanan hidup aku, aku tidak lagi melihatnya sebagai deretan kesakitan semata-mata. Aku melihatnya sebagai perjalanan tarbiyah daripada Allah SWT. Dia mengajar aku melalui mata yang kabur. Dia mengajar aku melalui kaki yang patah. Dia mengajar aku bahawa hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dengan keluhan. Dia mengajar aku bahawa syukur bukan hanya di bibir, tetapi pada cara kita menerima takdir dengan reda. Aku masih Ain yang sama, masih seorang ibu, masih seorang anak, masih seorang pekerja, masih seorang wanita yang suka ketawa dan bergurau. Tetapi aku bukan lagi wanita yang sama seperti dahulu. Aku kini lebih menghargai hidup, lebih menghargai nikmat, lebih menghargai masa, lebih menghargai kesihatan, lebih menghargai setiap langkah yang Allah izinkan. Dan jika ada satu perkara yang ingin aku tinggalkan dalam kisah ini, ia adalah ini. Jangan tunggu kehilangan untuk belajar bersyukur. Jangan tunggu sakit untuk menghargai sihat. Jangan tunggu gelap untuk menghargai cahaya. Kerana nikmat yang paling biasa, itulah sebenarnya nikmat yang paling luar biasa. Hari ini, aku masih di sini. Masih melangkah. Masih berusaha. Masih lagi tersenyum. Masih percaya bahawa selagi Allah SWT memberi izin, aku akan terus menjalani hidup ini dengan penuh syukur. Dan jika suatu hari nanti aku kembali diuji, aku mahu mengingatkan diriku sendiri dengan satu ayat yang sangat dekat di hati. Aku akan terus melangkah, walau perlahan, walau pernah jatuh, walau tidak sempurna, aku akan tetap melangkah.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga Khamis.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Mestika Classic.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Emilina Zamri yang menemani saudara dalam Mestika Klasik. Baiklah, bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 6.15 minit petang. Bertemankan saya Firdaus Isa sehingga pukul 12 tengah malam dalam Ritma Klasik. Baiklah, terima kasih kepada yang melaporkan diri tanda sokongan kepada saya dan Radio Klasik. Antara yang awal melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik, kita ada Kasih Bonda, Pak Long Osman Madun, Cikgu Nozali Ahmad, Razdarina di Pematang Kuang, Kak Muzlah Temon, Hafsah Razak di Taman Seri Duyung, Hajar Sari Haji Karsid. Siapa lagi? Kita ada Atir Yaakob di Port Dickson, Osman Dahan di Ipoh, Kak Tipah Sakijan, Min Rahim di JB, Abang Mak Surya di Sekincan, Mama Ila Labu, Zalia Husin di Ipoh, Nin Banjari. Tak lupa juga kita ada Khalijah Talib di Penduduk Pontian, kita ada Acik Jamiah Jabar di Mersing, Zulkona di Meru Klang, Haji Suhaimi di Kemunting, Jaya Kesuma, Acik Nama Lemak di Pulau Tiga, Zainan Awang di Temeluruh Pahang, Mas Alostar, Natia Azim pun ada, Yusuf Muhammad Dana di Pantai Seremban, Kak Mas Semenyih, Kak Kasmah di Bangi, Induk Maimun, dan juga kita ada siapa? Kita ada Pak Long Wahab dari Kampung Tupai, Sik Kedah. Baiklah. Ya. Baik. Lepas ini ada lagu Menjulang Kasih, Zaid dan juga Cinta Hanya Sanaran, Siti Nordiana. Temankan saya sehingga pukul 12.30 malam. Kalau ada sebarang cerita, boleh kirimkan di talian WhatsApp 013-5656-128.

0: kenangan dengan irama yang merintas zaman menerusi Simfoni Klasik. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merintas zaman. Baiklah, waktu sekarang pukul 6.29 minit petang. Jangan lupa untuk ikuti rakan niaga Taman menggamit kenangan bersama Cik Saleha pada pukul 6.30 minit petang nanti.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
3: Ayo bersama-sama dengan saya, Siti Saleha, dalam Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ini Sri Aul Shelet.
4: Ya, saya, betul.
3: Bersama saya apa saya cakap eh?
4: Saya Puan Aisyah. Boleh panggil Aisyah je.
3: Aisyah. Okey, Aisyah. Saya ada nampak ni ramai yang rata-rata tag saya untuk menginap di Sri Aul Shelet ni. Yang terletak di Kelantan. Mungkin ya, boleh Aisyah kongsikan di mana lokasi sebenar chalet ini?
4: Okey, lokasi yang kita berada ialah di Pacok, Kelantan, kawasan Pantai Melawi.
3: Pantai Melawi. Bacok, Kelate. Mungkin boleh Aisyah kongsikan antara keunikan di chalet itu sendiri?
4: Okey, kalau macam dekat chalet ni, kita ada sediakan pakej yang berbeza lah. Contoh, kalau datang berdua, kita ada sediakan bilik untuk berdua. Kalau family, boleh datang, boleh bilik yang family punya lah.
3: Pakej harganya macam mana? Serendah berapa?
4: Untuk bilik, kita bermula harga RM70 sehingga RM150.
3: RM70 sahaja?
4: Ha, betul. Yang tu berekon lah.
3: Jadi maksudnya, tadi Aisyah katakan ini berdekatan dengan Pantai Melawi. Jarak pantai ni adakah betul-betul buka pintu nampak pantai ataupun jauh kena berjalan kaki?
4: Ha, betul. Kalau nak lagi dekat dengan laut, boleh camping. Kita pun sediakan untuk berkemah.
3: Kalau berkemah, adakah kita kena bawa sendiri ataupun Aisyah yang sediakan tapak sahaja ataupun set peralatan?
4: Kalau untuk camping, yang nak bawa kemah sendiri, kita akan charge atas tapak je lah. Yang tu RM20. Kalau nak sewa kemah yang kita sediakan pun ada. Bermula harga RM40.
3: Oh, RM40 termasuk dengan tapak itu sendiri ke atau macam mana?
4: Betul, termasuk tapak.
3: Kemah termasuk tapak hanya RM40. Kalau nak bawa untuk, kemah sendiri, RM20 untuk sewa tapak. Pelanggan ataupun pendengar Radio Klasik nak tahu lebih lanjut, mungkin ada laman sosial ataupun nombor.
4: Kalau untuk tengok secara detail, boleh ke TikTok Sri Aul Shelet. Untuk gambar dan harga bilik, boleh kontak melalui 017-978-7983. Untuk TikTok, SRIAURCHALET.
3: Sri Aul Shelet.
4: Betul.
3: Aisyah, macam mana pula dengan operasinya?
4: Untuk operasi bilik, kita bermula check-in dari pukul 2, check-out pukul 12. Standard. Tapi mungkin ada sesetengah tempat dia check-in pukul 3. Depends lah.
3: Okey. Kalau sampai awal, adakah boleh check-in awal? Atau bergantung kepada
4: Allah, boleh.
3: Pelanggan seterusnya?
4: In case kalau bilik yang nak check-in tu dah tak ada orang, cleaner dah siap set up apa semua, kita bagi je.
3: Tak ada masalah lah, boleh runding lah. Adakah chalet Aisyah sendiri ni akan ditutup seketika untuk hari Sabtu ataupun ada hari-hari tertentu untuk tidak boleh menginap?
4: Tengok atas
3: keadaan.
4: Permintaan, permintaan in case Kalau ada camp sekolah, biasa camp sekolah atau kursus dia orang akan ambil weekdays. Jadi weekdays tu kita akan buka lah.
3: Dan mungkin Aisyah sendiri boleh kongsikan lah cabaran.
4: Macam Sri Aushali sebenarnya dia terletak di tepi sungai dan laut secara amnya. Jadi untuk hujung bulan kita akan hakisan daripada laut dan sungai. Mungkin tempat lain tak ada sungai, okeylah sikit kot. Yang tu daripada alam semula jadilah. Kalau daripada customer tu mungkin layanan kita nak kena follow up apa semua untuk minta kurang harga, macam tu je lah.
3: Kata-kata semangat ataupun kata-kata terakhir kepada peniaga yang baru sahaja nak berjinak-jinak dalam perniagaan, terutama untuk melakukan rumah penginapan.
4: Okey, yang pertamanya untuk bisnes yang berkaitan dengan orang face to face dengan ni lah manusia ni kan. First nak kena sabarlah, kita nak kena layan dia orang. Tapi kena tengok keadaan lah, jangan sampai dia orang macam ambil kesempatan atas kita macam tu. Kalau dari segi harga tu tak boleh letak market yang tinggi sangat. Sebab kita kan ada saingan macam tu. Sabarlah.
3: Sabarlah kunci utama sebab kita nak jumpa dengan pelbagai ragam manusia.
4: Dengan harga yang makin naik.
3: Betul?
4: Macam tu lah.
3: Apapun kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga maju jaya dalam apa jua impian dan hasrat di dalam hati. Terima kasih Aisyah.
4: Okey.
3: Jumpa lagi.
4: Okey, terima kasih. Saudara kongsi,
2: kami itulah. Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
5: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama Perintah Zaman. Laporkan diri askar pencen yang berada di Perlis. Katanya askar pencen pun suka dengar Radio Klasik 24 jam tanpa jemu. Macam itulah, tak kira ada askar pencen, ada cikgu pencen, ada yang penghulu pencen. Jadi semuanya memilih Radio Klasik sebagai teman. Ada teman mandu, ada teman masak-masak, ada teman tanam bunga. Tapi apapun, terima kasih. Baik, waktu sekarang pukul 6.36 minit petang. Mungkin ada yang sedang masak-masak. Maklum je lah, mungkin ada yang berpuasa hari ini, berpuasa sunat hari Khamis. Selamat berbuka puasa nanti. Moga orang kata apa, amalan puasa itu diterima Allah. Baiklah, lepas ini ada lagu Cinta Itu Ketawa dan Air Mata Lestari dan juga Antara Anjir dan Jakarta Kita Jatuh Cinta.

0: Nordi Klasik.
1: Nordi Klasik.
2: Nordi Klasik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah,
2: kebuntuan saudara akan terungkai
1: dalam rancangan
2: Nordi Klasik.
3: Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim.
4: Moga-moga perjalanan kita dalam majlis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat.
1: Kita membicarakan perbincangan yang santai, tapi kita nak mencari jawapan kepada persoalan ataupun satu panduan dalam kehidupan kita.
4: Dengan ilmu ini, Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, sentiasa merahmati hidup kita, insyaAllah.
5: Nordi Klasik setiap Jumaat pukul 5.30 petang, hanya di Radio Klasik. Nordi Klasik, merungkai kebuntuan.

Siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min thalathatin fi qaryah wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Fa'alaikum bil jama'ah, fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah." Yang bermaksud, tidak ada tiga orang yang menetap di suatu kampung atau di pedalaman yang tidak mendirikan salat, yakni secara berjamaah, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu berjamaah, kerana sesungguhnya serigala itu akan memakan, yakni ternakan, yang jauh terpinggir daripada kumpulannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad Ibn Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 70 hingga 72.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Apa yang mereka beroleh hanya kesenangan di dunia. Kemudian, kepada kamilah tempat kembalinya mereka. Kemudian kami akan rasakan mereka azab yang berat disebabkan perbuatan kufur yang mereka lakukan.

0: Dan bacakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, perihal Nabi Nuh ketika ia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sekiranya kedudukan aku dalam kalangan kamu dan peringatan yang aku berikan kepada kamu dengan ayat-ayat keterangan Allah itu menjadi keberatan kepada kamu, maka buatlah apa yang kamu hendak buat, kerana kepada Allah jualah aku berserah diri. Oleh itu, tetapkanlah keazaman kamu serta sekutu-sekutu kamu untuk melakukan rancangan jahat kamu terhadapku. Kemudian janganlah hendaknya rancangan jahat kamu itu kamu jalankan secara tersembunyi, tetapi biarlah berterang-terang. Sesudah itu, bertindaklah terus terhadapku dan janganlah kamu tunggu-tunggu lagi."
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ

0: Oleh itu, jika kamu berpaling membelakangkan peringatanku, maka tidaklah menjadi hal kepadaku, kerana aku tidak menerima sebarang balasan daripada kamu mengenai ajaran agama Allah yang aku sampaikan itu. Balasanku hanyalah dari Allah semata-mata, sama ada kamu beriman ataupun kamu ingkar. Dan aku pula diperintahkan supaya menjadi dari orang-orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik. Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Menyentuh di hati sanubari.

0: Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik mengambil kenangan bertemankan saya Firdaus Isa sehingga pukul 12 tengah malam. Baiklah, lepas ini ada lagu Suci Dalam Debu Iklim dan juga Aku Takkan Bersuara, Nikki Adila. Tapi saya akan terus bersuara sehingga pukul 12 tengah malam.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggami kenangan berlalu lagu Ku Tak Akan Bersuara, nyanyian Nikki Ardila. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Sari Amri. Baiklah, pas ini ada lagu Jemu Mei dan juga Berdiri Bulu Rumahku. Pukul 8 malam nanti, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Dan pukul 9 malam ada berita. Dan kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik pada pukul 9.15 minit malam nanti.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan. Panjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1
1: sepanjang jalan kenangan, muzik tanpa henti.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى الصلاة فيقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud ketahuilah sesungguhnya Allah azza wa jalla berasa hairan yakni kagum terhadap dua orang lelaki, seorang yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan juga selimutnya di antara orang yang dikasihinya dan juga ahli keluarganya, lalu dia melakukan salat. Maka Allah berfirman, lihatlah kamu pada hamba-Ku yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan selimutnya di antara orang yang dikasihi dan ahli keluarganya, lalu ia melakukan salat. Ia melakukan kerana mengharapkan apa yang ada di sisimu dan rahmat daripada apa yang ada di sisimu juga. Kerana mengharap apa yang ada di sisiku dan rahmat daripada apa yang ada di sisiku juga.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: Bacaan Klasik. Carta Malar Segar Pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Gita Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta Malar Segar Pilihan.
1: Sepanjang jalan kenangan, muzik tanpa henti.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Pulau Intan, 88.3.
4: Ya, bagai sekali gaya.
5: Kami kongsi bersama Radio RTM.
6: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
5: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik. Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Kuteri. K-U-T-E-R-I. Kuteri. Kuteri adalah bilik tidur di perahu atau kapal.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 9.15 minit malam. Jadi kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik sehingga pukul 12 tengah malam.

0: Penuh nostalgia di Klasik.
1: Senang susah dihindarilahkan menghadapkan. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
1: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran.

Radio Klasik menggamit kenangan ritma klasik sehingga pukul 12.30 malam. Baiklah, mungkin waktu ini saudara sedang makan malam, mungkin lambat sikit makan malam, sempat lagi kita makan malam, ataupun mungkin sedang menonton siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam di TV1, ataupun hanya sekadar layan Radio Klasik, dengarkan lagu-lagu yang semuanya menggamit kenangan. Baik, lepas ini ada lagu Sangsi Asmara dan juga Usah Kau Rayu Padanya, M. Rizal, Latif Ibrahim dan juga S. Rohani. Diikuti lagu Datuk Syik, Kau Bungaku.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
1: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
3: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.
4: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
5: Radio Klasik menggamit kenangan. Nin Banjari katanya baru nak makan nasi. Jadi lauk Nin Banjari malam ini lauknya ayam masak kari, ulam petai dan jering, cicah sambal tumis ikan bilis dan ikan kering bulu ayam. Bersyukur dengan apa yang kita ada, kata Nin Banjari, dan bersabar selalu. Acik Fatimah Zah pula kata, Mama Razi, anakku dalam perjalanan balik ke Kuala Lumpur, mak doakan supaya hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tempat yang ditujui. Salam buat semua pendengar Radio Klasik, tak kira di mana jua berada. Acik Leha, Acik Leha di Ipoh kata, jom, jom kita makan mie rebus Ramli. Kalau di Ipoh ni katanya terkenal dengan mie rebus. Ada juga yang sedang bekerja, antara yang tengah menjalankan tugas Tok Mat di Bangi Wonderland, bertugas sambil dengarkan Radio Klasik. Tambahan katanya tak sabar nak tunggu pukul 10 malam sebab ada nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan berlalu lagu Tujuh Sumur, Elvis Sukaisih. Jadi lagu yang sedih, jangan kita sedih ya. Teruskan gembira, teruskan ceria. Dengarkan Radio Klasik, lagu-lagu yang menggami kenangan. Cikgu Jamal dari Felda Terolak Timur, Sungai, katanya dekat tempat saya ni ada mie rebus mastan grani, sedap katanya. Muharim Samsuri KL, buat isteri tercinta yang bernama Mardiah Mokhtar. Semoga kehidupan kita sekeluarga berbahagia selalu. Pada abang, tiada bunga seindah senyumanmu dan tiada sutra selembut hatimu. Moga kasih sayang kita abadi selalu. Amin. Itulah Muharim Syamsuri yang memuji-muji kebaikan isterinya. Moga orang kata apa, perkahwinan mereka kekal sampai jannah. Induk Maimun pun ada, Mak Ngah Anggun kata jom minum teh tarik di Singapura. Katanya teh tarik itu rahsia awet muda. Baiklah, dengarkan lagu Apabila Isteriku Tertawa, Syuhami Mio Hassan. Lepas itu pukul 10 malam ada Nostalgia di Klasik.

0: merenung perlahan dengan jiwa.
1: Nostalgia di klasik. Baiklah, kita teruskan dengan pantun. Pantun dari Pak Wan Bubur Lambuk, Pandan Jaya. Pantunnya berbunyi, panggilan manja jadi usikan, tersenyum aku sejak dulu. Lagu malam ini sungguh mengasyikkan, nostalgia klasik kenangan lalu. Radio klasik sudah semestinya hebat dengan lagu-lagu berirama. Berlinang air mata mendengarnya, kenangan lalu kini menjelma. Buat semua pendengar radio klasik, teruskan dengar radio klasik. Dari Pak Wan Bubur Lambuk, Pandan Jaya. Kak Laila Tanjung Karang, dengarkan nostalgia di klasik sambil lipat baju katanya. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Antara Aku dan Bintang, petikan filem Sayang Si Buta. Lepas itu ada lagu Manis 17, juga petikan filem Sayang Si Buta, diikuti lagu Kuala Lumpur, filem Ragam Piramli, dan juga Dendang Mahkota petikan filem Dayang Senandung.

0: Istimewa di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik bersama saya Firdaus Isa. Waktu sekarang pukul 10.34 minit malam. Baiklah, Kak Kamaruzi kata balik kenduri di masjid tadi. Balik terus buka radio. Nasib baik sempat lagi ada bersama Firdaus Isa katanya. Mandi Padang Jaya. Katanya kena teh malam ni. Wak PE di Ampang. Katanya salam Pak Mik. Kepada DJ bertugas, lagu-lagu semuanya menggamit kenangan masa dulu. Katanya Wak PE nak menghayati setiap baris lirik yang disampaikan oleh penyanyi pilihan Pak Amit, sambil buat senaman ringan sebelum tidur. Terima kasih kepada DJ dan juga semua pendengar Radio Klasik. Kak Tipah pun ada. Kak Tipah katanya dengarkan Nostalgia setiap hari tanpa jemu, dengarkan lagu-lagu yang indah dan seni kata yang tak jemu didengar dulu, kini dan selamanya. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Serunai di Waktu Malam, nyanyian Mahairan Hamid, diikuti lagu Menimang Rasa Selang Husin dan juga lagu Paduan Kasih Rosaci dan juga lagu Malam Cemerlang petikan filem Jebak Maut.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang dah pukul 10.48 minit malam. Mampiri pukul 11 malam. Pukul 11 malam kita ada berita. Dan selepas itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Oleh itu saya, Firdaus Isa, menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Saya tinggalkan saudara dengan 3 buah lagu, iaitu lagu yang bertajuk Kuala Kangsa, nyanyian Tuti Dole, diikuti lagu Kuala Deli, nyanyian Hasnah Taha, dan juga Kuala Dungun, Asiah Abdullah. Assalamualaikum, jumpa lagi.

0: Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baru tiada lagi fungsi touch and go. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Subsidi bil elektrik diperluas bagi pengguna domestik sehingga 800 kWh sebulan bermula September hingga 31 Disember ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata langkah segera itu diambil bagi meringankan tekanan kos sara hidup rakyat susulan peningkatan penggunaan elektrik akibat cuaca panas dan jerebu. Pengguna yang layak menerusi inisiatif itu akan menikmati pengecualian pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan dan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua halnya antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tambahnya, isu jerebu perlu ditangani secara lebih tersusun dan menyeluruh menerusi langkah pencegahan awal, perkongsian maklumat serta penyelarasan operasi. Beliau berkata demikian ketika kunjungan hormat bertemu Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta. Pengeluaran MyCard generasi baru tidak akan menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan termasuk sumbangan asas Rahmah Sara dan Budi Madani. Pengarah bahagian Kad Pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard sebaliknya menerusi sistem bantuan yang berkaitan.
2: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara ataupun Budi. So, dapat MyCard suatu baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam pada itu, MyCard generasi baru tidak lagi dilengkapi dengan kemudahan touch and go. Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan dokumen pengenalan diri baru itu kini memberi fokus penuh kepada aspek keselamatan dan teknologi yang dipertingkatkan menerusi 53 ciri baru. Antaranya termasuk pemprosesan chip dui fungsi, kod QR penguat kuasaan serta perlindungan lapisan polikarbonat bagi mengekang risiko pemalsuan. Hampir 49 hektar ruang rekreasi baru bakal dibangunkan di Kuala Lumpur dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo berkata perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
3: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita satu mewartakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau ini.
0: Hina Yo. Pengagihan diesel dan petrol bersubsidi untuk komuniti nelayan perlu dipastikan sampai secara terus kepada golongan yang benar-benar layak. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, pengawasan ketat penting bagi memelihara kebajikan nelayan yang bergantung sepenuhnya kepada bekalan bahan api. Hasil pemantauan mendapati proses penjualan berada dalam keadaan terkawal dengan bekalan yang mencukupi. Setakat Ogos lalu, lebih 3,400 nelayan di Sarawak menerima manfaat kuota subsidi minyak daripada kerajaan. Pengagihan bajet subsidi bagi musim 1-2026 melibatkan lebih 50,000 tan metrik selesai disalurkan kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Pertubuhan Peladang Kebangsaan, Nafas, Muhammad Faris Arifin berkata, fokus kini beralih kepada musim 2 dengan 24% bekalan awal sudah dihantar secara berfasa, iaitu 9,149.7 tan metrik pesanan awal yang diterima. Katanya keselamatan bekalan import pertanian negara kekal terjamin menerusi kapasiti pengeluaran kilang serta sokongan stok penimbal sehingga 40,000 tan metrik. Polis berjaya menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
3: Sepanjang jalan kenangan, muzik tanpa

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.

0: Sadaqallahul Azim. Daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi, kita boleh dapat pengajaran ya, berkaitan Nabi Sulaiman menolak hadiah yang dibawa oleh utusan Ratu Balqis. Yang kedua, istana Ratu Balqis dialihkan untuk menguji keimanannya. Dan yang akhirnya, mengisahkan Ratu Balqis dengan singgasananya yang besar, akhirnya kembali berserah diri memeluk Islam. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi bacaan Al-Quran kita dan juga beberapa pelajaran yang kita boleh ambil bersama daripada ayat yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan insya Allah memberikan kebaikan untuk kita semua dan kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim Radio Klasik.
2: Radio Klasik.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

ucapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

Kalau hari ini kita masih mampu membuka mata dan melangkah tanpa rasa sakit, pernahkah kita berhenti sejenak untuk mengucapkan syukur? Aku pernah hampir kehilangan kedua-dua nikmat itu. Nama aku Ain. Aku seorang wanita biasa, seorang isteri yang sentiasa menanti waktu pulang untuk berkongsi cerita dengan suami. Seorang ibu yang bahagia melihat anak-anak membesar di depan mata. Dan aku juga masih seorang anak yang sehingga hari ini masih mengharapkan doa daripada ayah dan ibu dalam setiap langkah kehidupan. Dalam dunia kerjaya pula, aku bertugas di sebuah universiti. Hidup aku tidak pernah sunyi daripada mesyuarat, fail, program dan pelbagai tanggungjawab yang silih berganti. Ada hari yang bermula seawal pagi dan berakhir ketika malam hampir melabuhkan tirainya. Namun, sesiapa yang mengenali aku pasti tahu satu perkara. Aku bukan jenis yang mudah mengeluh. Aku suka ketawa. Aku suka bergurau. Aku percaya senyuman itu juga satu sedekah. Walau sesibuk mana sekalipun hari yang aku lalui, aku akan tetap cuba mencari ruang untuk menceriakan orang di sekeliling. Bagi aku, hidup ni terlalu singkat untuk dipenuhi wajah yang muram. Mungkin sebab itu ramai yang menyangka hidup aku ni sentiasa baik-baik saja. Hakikatnya, setiap senyuman mempunyai cerita. Dan setiap manusia yang sedang berjuang dengan kisah yang tidak semua orang mampu melihat. Aku juga tidak terkecuali. Dulu, aku tidak pernah benar-benar menghargai perkara yang paling mudah dalam hidup. Membuka mata pada waktu pagi, melihat wajah orang-orang yang aku sayang, melangkah ke tempat kerja tanpa rasa sakit, semuanya terasa biasa. Aku fikir begitulah hidup akan terus berjalan. Sehinggalah Allah mengajar aku bahawa nikmat yang paling biasa itulah sebenarnya nikmat yang paling luar biasa. Penghujung tahun 2017 menjadi titik perubahan dalam hidup aku. Hari itu kelihatan seperti hari-hari yang lain. Selepas makan tengah hari, aku kembali ke meja kerja. Beberapa fail masih menunggu untuk disemak. Suasana pejabat seperti biasa. Telefon sesekali berdering. Bunyi papan kekunci berselang-seli dengan suara rakan-rakan yang sedang berbincang. Tiada apa yang ganjil. Sehinggalah penglihatan mata kiri aku tiba-tiba menjadi kabur. Kabur yang sukar digambarkan. Seolah-olah aku sedang melihat dunia melalui tingkap yang penuh dengan debu. Aku berkali-kali menggosok mata. Aku berkelip berkali-kali. Aku menarik nafas panjang. Mungkin migrain, bisik hatiku, cuba menenangkan diri. Aku meneruskan kerja seperti biasa. Namun, keesokan harinya, kabut itu masih ada. Dan beberapa hari kemudian, sesuatu yang jauh lebih menakutkan mula berlaku. Aku mula sedar bahawa masalah itu bukan sekadar letih biasa. Dunia di sebelah kiri pandanganku seperti hilang sedikit demi sedikit. Aku mula rasa cemas. Aku mula takut. Dalam hati, aku hanya mampu berdoa agar semuanya hanyalah gangguan sementara. Aku pergi mendapatkan pemeriksaan. Dan ketika itulah, aku mendengar perkataan yang mengubah seluruh hidup aku. Retina dan makula mata kiri aku tertanggal. Saat itu, dunia seolah-olah berhenti seketika.

Aku masih ingat rasa sejuk di hujung jari, degupan jantung yang laju dan wajah orang-orang yang aku sayang yang tiba-tiba terbayang satu persatu dalam fikiran. Aku cuba nampak kuat, tetapi dalam hatiku, aku sangat takut. Takut kalau penglihatan itu tidak kembali. Takut kalau aku tidak lagi dapat melihat wajah anak-anak dengan jelas. Takut kalau aku tidak lagi dapat menjalani hidup seperti biasa. Aku menjalani pembedahan dengan penuh harapan. Aku berdoa sepanjang masa. Aku menangis dalam diam. Aku memohon agar Allah memudahkan segala-galanya. Namun, selepas pembedahan itu, aku belajar satu perkara yang sangat berat untuk diterima. Penglihatan mata kiri aku tidak kembali sempurna. Ada hari aku masih lagi mampu melihat, tetapi tidak seperti dahulu. Ada ruang yang kabur, ada bahagian yang tidak lagi jelas. Ada saat aku perlu lebih berhati-hati ketika membaca, berjalan atau memandang sesuatu. Pada awalnya, aku rasa sangat sedih. Aku bertanya dalam diri, aku bertanya dalam hati, kenapa aku? Kenapa ujian ini datang ketika hidup sedang berjalan seperti biasa? Kenapa nikmat yang sekecil itu terasa begitu besar apabila ia mula hilang? Tetapi, lama-kelamaan, aku mula faham. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa hikmah. Dia hanya mahu aku belajar menghargai apa yang selama ini aku anggap remeh. Aku belajar untuk bersyukur walaupun tidak sempurna. Aku belajar bahawa melihat dengan mata bukan satu-satunya cara untuk memahami hidup. Aku belajar bahawa kekuatan bukan bermaksud tidak pernah menangis. Kekuatan ialah apabila kita tetap bangun walaupun hati pernah jatuh. Aku terus bekerja. Aku terus menjalankan tanggungjawab. Aku terus menjadi isteri

anak dan pekerja yang seperti biasa, walaupun dengan keadaan yang sudah tidak sama seperti dahulu. Aku tidak mahu menjadikan ujian itu alasan untuk berhenti. Aku mahu terus melangkah. Aku mahu terus memberi manfaat. Aku mahu terus tersenyum, walaupun ada hari yang aku sendiri perlu memujuk hati. Aku fikir ujian itu sudah cukup berat. Tetapi Allah masih mahu mengajar aku sesuatu yang lebih besar. 2 tahun kemudian, ketika aku berada di Kundasang, satu lagi peristiwa berlaku yang mengubah cara aku melihat kehidupan. Hari itu, kami singgah di sebuah restoran yang menjadi persinggahan bas pelancong. Suasananya cukup meriah. Ada keluarga, ada anak-anak, ada suara orang berbual dan ketawa. Di kawasan itu juga ada gelongsor permainan. Aku tidak pernah menyangka bahawa tempat yang kelihatan biasa itu akan menjadi saksi kepada satu lagi detik yang menyakitkan dalam hidup aku. Ketika itu, aku terjatuh. Satu saat yang sangat singkat, tetapi kesannya sangat panjang. Aku dapat rasakan buku lali aku terkeluar daripada soketnya. Sakitnya bukan main. Dan kemudian aku tahu 2 tulang di kaki kananku patah. Saat itu aku hanya mampu menahan sakit. Aku cuba bergerak, tetapi tidak mampu. Dunia sekeliling tiba-tiba menjadi kapur dengan kesakitan yang menusuk. Orang di sekeliling segera membantu. Aku dibawa mendapatkan rawatan dengan segera. Di hospital, sekali lagi aku berdepan dengan kenyataan yang sukar diterima. Aku perlu menjalani pembedahan. Dan kali ini, doktor memasukkan titanium dan skru untuk menyambungkan semula tulang yang patah. Aku masih ingat bagaimana rasanya bergantung kepada orang lain untuk bergerak. Bagaimana rasanya tidak boleh berdiri lama. Bagaimana rasanya melihat kaki sendiri dibalut, dipasang dan dipulihkan sedikit demi sedikit. Ada masa aku rasa lemah. Ada masa aku rasa marah pada diri sendiri kerana tidak berhati-hati. Ada masa aku menangis kerana sakitnya bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada jiwa. Namun sekali lagi, Allah mengajar aku sesuatu yang sangat berharga. Bahawa manusia memang lemah. Bahawa kita tidak mampu mengawal semua perkara. Bahawa ada saat kita perlu berhenti seketika, menerima bantuan dan belajar bersabar. Aku belajar berjalan perlahan. Aku belajar menerima bahawa aku tidak boleh melakukan semuanya sendiri. Aku belajar bahawa meminta pertolongan bukan tanda kalah. Ia tanda bahawa kita masih manusia. Dan manusia memang diciptakan untuk saling membantu.

Selepas melalui dua ujian besar itu, aku mula melihat hidup dengan mata hati yang berbeza. Aku mula menghargai pagi yang datang. Aku mula menghargai langkah yang masih boleh diambil. Aku mula menghargai wajah-wajah yang aku sayang. Aku mula menghargai kerja yang masih mampu aku lakukan. Aku mula menghargai setiap peluang untuk memberi, berkongsi dan menyumbang. Walaupun penglihatan mata kiri aku tidak kembali seperti dahulu, aku tetap bekerja. Walaupun kaki aku pernah patah dan dipasang titanium serta skru, aku tetap bergerak. Walaupun tubuh ini pernah diuji, aku tetap memilih untuk terus berkhidmat. Aku masih berkongsi ilmu. Aku masih mengendalikan program. Aku masih menjalankan tanggungjawab seperti biasa dengan cara yang aku mampu. Bukan kerana aku kuat sepanjang masa, tetapi kerana aku tahu hidup ini bukan tentang menunggu semuanya sempurna. Hidup ini tentang terus melangkah walaupun tidak sempurna. Tentang terus bersyukur walaupun pernah diuji. Tentang terus memberi walaupun hati pernah terluka. Tentang terus percaya bahawa setiap luka ada ubatnya, setiap jatuh ada bangunnya, dan setiap ujian ada rahmat yang tersembunyi di dalamnya. Kini, apabila aku memandang kembali perjalanan hidup aku, aku tidak lagi melihatnya sebagai deretan kesakitan semata-mata. Aku melihatnya sebagai perjalanan tarbiyah daripada Allah Subhanahu Taala. Dia mengajar aku melalui mata yang kabur. Dia mengajar aku melalui kaki yang patah. Dia mengajar aku bahawa hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dengan keluhan. Dia mengajar aku bahawa syukur bukan hanya di bibir, tetapi pada cara kita menerima takdir dengan reda. Aku masih Ain yang sama, masih seorang ibu, masih seorang anak, masih seorang pekerja, masih seorang wanita yang suka ketawa dan bergurau. Tetapi aku bukan lagi wanita yang sama seperti dahulu. Aku kini lebih menghargai hidup, lebih menghargai nikmat, lebih menghargai masa, lebih menghargai kesihatan, lebih menghargai setiap langkah yang Allah izinkan. Dan jika ada satu perkara yang ingin aku tinggalkan dalam kisah ini, ia adalah ini. Jangan tunggu kehilangan untuk belajar bersyukur. Jangan tunggu sakit untuk menghargai sihat. Jangan tunggu gelap untuk menghargai cahaya. Kerana nikmat yang paling biasa, itulah sebenarnya nikmat yang paling luar biasa. Hari ini, aku masih di sini. Masih melangkah. Masih berusaha. Masih lagi tersenyum. Masih percaya bahawa selagi Allah SWT memberi izin, aku akan terus menjalani hidup ini dengan penuh syukur. Dan jika suatu hari nanti aku kembali diuji, aku mahu mengingatkan diriku sendiri dengan satu ayat yang sangat dekat di hati. Aku akan terus melangkah, walau perlahan, walau pernah jatuh, walau tidak sempurna, aku akan tetap melangkah.

Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga

gamit kenangan 6 jam tanpa henti harmoni klasik. Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

Pamit kenangan 6 jam tanpa henti harmoni klasik. Radio Klasik di Kota Baru 101.1.

Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkami kenangan.

0: Harmoni Klasik.
1: Gelap gelita padi ku hantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
2: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
0: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
1: Sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Itu sebenarnya lagu Hindi, saudara. Nyanyian asal Muhammad Rafi, Yatna Ai, tajuknya. Filem Hindi Dil Ik Mandir tahun 1963. Lakonan Meena Kumari dan juga Rajendra Kumar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Menerusi sajian klasik. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Kalau tadi saudara dihiburkan bersama dengan Zaliha Hamid, usah ditanya, usah dicari. Itu menangis betul-betul tau. Bukan cobaan, bukan buat-buat itu. Menangis yang betul-betul mendalami lirik lagu itu. Hari ini 18 September 2026, hari Jumaat yang penuh barakah. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya. 5.56 minit pagi tadi dan waktu syuruk hari ini 7.3 minit pagi nanti. Baiklah saudara, kita hari ini ada pantun. Pantun di klasik. Saudara boleh hubungi Azura nanti pukul 8 pagi. Bukan sekarang, pukul 8. Simpan nombor ini, 0322824505 atau di 0322824844. Tema pantun kita ialah madu. Azura tak tahu apa jawapan saudara, tapi saudara perlu beri pantun 4 kerat itu. Redah sungai bawa timba, jelawat baung air tawar. Madu tualang puncak rimba, sembuh penyakit, buat penawar. Kita nak dengar lagu ini. Lagu tahun 2000, saudara. Ciptaan Pak Ngah dan liriknya oleh Sohibul Fadil. Rabbani, cari pasangan. Sajian klasik.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Lagu daripada persembahan Endang Estorina, Rinduku Yang Tiada Tahu. Azra pernah tengok video nyanyiannya. Memang pada usianya sekarang ni 62 tahun tau. Endang Estorina ni. Tapi apabila menyanyi cukup mantap suaranya. Masih merdu. Walaupun mungkin tidak sesempurna waktu zaman muda-mudinya dulu. Tapi masih aktif mengadakan persembahan di sana sini. Dan mempunyai perniagaan sendiri di bidang batu bara nama tempat tu. Baiklah saudara, 6.36 minit pagi. Ini sesuailah cerita hari Jumaat yang mulia ni. Ini yang tular beberapa hari ini. Sebelum meninggal dunia, seorang warga emas ni dengan telitinya telah menyediakan lebih 100 sampul yang mempunyai wang yang mengejutkan seluruh ahli keluarganya. Orang manjoi. Manjung Perak dan arwah telah menyediakan wang tersebut untuk diberikan kepada orang-orang yang menguruskan jenazahnya. Keluarga yang menjumpai semua sampul tersebut, mereka terkejut dan masih bersedih lah atas pemergiannya. Jadi cucu dia kata Tok Wan ni meninggal tak ada sakit apa-apa, sakit tua. Dia tanpa meninggalkan harta ataupun hutang, dia sediakan satu beg penuh, kata cucunya. Satu beg penuh dengan dalam tu ada sampul, ada duit dalam tu nak bagi mereka yang menguruskan jenazahnya. Jadi Tok Wan selalu kata yang dia tidak lagi kuat, tidak ada lagi masa. Tapi kami semua tak sangka yang dia dah sediakan sampul duit untuk diberikan kepada orang yang membantu menguruskan jenazahnya. Jadi ada lebih 100 sampul wang yang beliau letakkan dalam beg, dan ada yang sampul tu ada yang tersimpan lebih lama sebenarnya. Jadi mereka gunakan wang itu untuk majlis tahlil dan menyumbang kepada masjid sebagai amal jariah untuk arwah. Tok Wan tidak ada sakit kronik, tetapi kesihatannya merosot setelah dia terjatuh di dalam bilik air 2 bulan yang lalu. Jadi mereka sudah bersiap sedialah tahun depan tidak lagi menyambut hari raya dengannya, tetapi akan sentiasa mengingati semua ajaran dan kebaikan yang diajarkan oleh arwah Tok Wan, terkata cucunya. Baiklah saudara, semoga kita semua dapat manfaat iktibar hari Jumaat yang penuh barakah ini. Dan pada waktu ini Azura percaya ramai yang dah mulakan perjalanan ke mana-mana destinasi, mungkin di tempat kerja ataupun yang nak hantar anak-anak ke sekolah. Jadi Azura doakan agar semuanya dipermudahkan. Sambil mendengar Radio Klasik dalam kereta, tak pernah tukar siaran. Itu yang kami sayang sangat tu. Kita dengar sekejap lagi Maria Bacuk dengan Dendang Kasihku. Tapi sebelum itu, ini dia A to Z Darjat. Semuanya bersama kami. Sajian.

Radio Klasik menggamit kenangan tengok ya. Lagu-lagu kumpulan dulu tak hanya cinta pada kekasihnya tapi ada juga lagu-lagu kerohanian, ketuhanan. The Good Man Brothers. Kumohon restu 6.50 minit pagi dan sekarang Azura nak sampaikan ramalan cuaca seluruh negara hari ini 18 September 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, semenanjung ribut petir di beberapa tempat. Perak, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman. Johor, Perlis, Negeri Sembilan, Melaka, Jerebu, Terengganu, Pahang, tiada hujan di Kelantan. Cuaca sebelah pagi di Sabah pula ribut petir di kebanyakan tempat pedalaman pantai barat. Ribut petir di kebanyakan tempat kawasan pantai iaitu di Labuan. Ribut petir di beberapa tempat Tawau juga Kudat. Hujan di beberapa tempat di Sandakan. Sarawak, hujan di beberapa tempat Bintulu, Miri, Limbang, Jerebu di Sri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Mukah, Samarahan, Seriki, Serian, Sibu. Cuaca sebelah petang pula, semenanjung ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman iaitu di negeri Perak, Kelantan, Perlis, Selangor, Negeri Sembilan. Ribut petir di beberapa tempat Terengganu, Pahang, Johor, Kedah, Kuala Lumpur, Jerebu pula di Putrajaya, Melaka, tiada hujan di Pulau Pinang. Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat pedalaman pantai barat, Sandakan, Kudat. Ribut petir di kebanyakan tempat kawasan pantai di Labuan, ribut petir di beberapa tempat Tawau. Dan akhir sekali, ini di Sarawak. Cuaca sebelah petang, ya, ribut petir di beberapa tempat Bintulu, Kapit, Miri, Limbang, Jerebu di Sri Aman, Betong, Kuching, Mukah, Samarahan, Seriki, Serian dan juga Sibu. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami 7.30 kita ada Cubit-Cubit Manja. Penerbitnya Diani Shazlina. Topik apa itu saudara kena nantikan. Pukul 8 pagi nanti kita ada pantun di Klasik. Boleh telefon Nazura nanti bersiap sedia di talian untuk pantun 4 kerat saudara. Temanya ialah madu. Madu kelulut, madu kualang, tualang. Madu madu apa? Madu apa lagi? Madu kasih sayang. Apa saja jawapan saudara. Yang lucu-lucu pun Nazura nantikan eh. Menerusi FB Radio Klasik pukul 8 pagi nanti. Kita nak dengar lagu daripada persembahan Ella, Kabus dan Sirna. Sirna ni maknanya hilang tau atau lenyap. Lagu tahun 1992, menerusi album 30110, ciptaan Dato' M. Nasir dan liriknya oleh Nurbisa. Nurbisa tu lolok lah eh. Semuanya bersama kami,

0: Kepada pendengar Radio Plastik ini, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kalau kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di kepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
2: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
3: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Menerusi sajian klasik singgalah pukul 10 pagi nanti. 7.19 minit pagi, 7.30. Kita ada cubit-cubit manja. Topiknya mengenai geran sejahtera madani. Apa cerita tu? Nanti saudara kena nantikan. Penerbitnya ialah Shazliani. Apa pula Shazliani? Diani Shazlina. Ya Allah, itulah. Dah beberapa hari tak jumpa sahabat saya tu kan. Sampai lupa nama. Baiklah saudara, pukul 8 pagi nanti kita ada topik menarik. Tema pantun kita ialah madu. Boleh hantar menerusi FB Radio Klasik . Kita nak dengar daripada persembahan Raja Emma sekejap lagi, Perpisahan Jua. Dan ini dia The Mercies, Nasib Jejaka. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Cubit, cubit manja.
1: Alia,
2: aku rasa kan macam nak buat bisnes kecil-kecilan lah. Aku nak buka kedai jual barang makeup. Okey tak?
1: Kau ni. Habis tu, kedai makan bapak kau macam mana? Yang ni pun tak terurus nak buka lagi satu kedai. Kau ni.
2: Alah, aku ni tak menyokong. Lah. Aku bukan buka kedai pun. Aku cuma nak tumpang jual kat kedai Salihah ke, kedai Suraya ke, kedai Pak Amit ke.
1: Pula, dah halang-halang kau nak bisnes, buka je lah sebelah kedai makan kau tu. Senang sikit kau nak tengok nanti. Lagipun kau boleh daftar geran sejahtera madani.
2: Ya tak ya juga kan? Lagipun, ia manfaatkan untuk golongan B40. Khususnya peniaga kecil. Bukan saja untuk menambah pendapatan, tapi meningkatkan kualiti produk dan mengembangkan perniagaan.
1: Tahu pun. Geran tu terbuka kepada golongan B40 yang berdaftar dalam sistem e-kasih atau penerima bantuan kerajaan lain, termasuk mereka yang ingin memulakan perniagaan yang kurang kasih macam kau pun sesuai.
2: Kalau tak salah aku kan, peruntukan yang diberi tu RM5,000 kan?
1: Tepat sekali. Walaupun nilai tu dilihat kecil, tapi ia mampu memberi impak besar kalau diuruskan dengan baik, bagi meningkatkan keupayaan penerima menjana pendapatan sendiri.
2: Aku kan, kalau bab-bab bisnes ni memang aku suka tau. Sebab itulah kedai makan ni bapak aku bagi aku urus. Alia, aku ingat kan nak tambah lagi lah cawangan.
1: Sudah kau ni. Tadi kata nak bisnes barang kecantikan. Ni nak tambah cawangan kedai makan pula.
2: Dua-dua aku nak. Geran Sejahtera Madani ni kan diberikan kepada mereka yang sudah berniaga dan mereka yang baru nak berniaga.
1: Tak ada. Pilih satu je. Kau kena ingat, setiap permohonan yang diluluskan akan dipantau oleh pegawai ICU.
2: ICU?
1: Ya, mereka akan datang buat lawatan ke premis. Selain membantu peserta untuk mendapatkan peralatan dan barangan bersesuaian mengikut keperluan perniagaan.
2: Maksudnya, kalau lulus, peserta akan menerima bantuan lah.
1: Ya, kan? Cik Suzana. Sembang-sembang juga mana mi sanggul aku ni.
2: Kau minta lah dekat kerja aku tu. Aku nak telefon bapak aku. Penting sangat ni. Jangan kacau.
1: Aku dah tempah dari tadi. Dia tak buat-buat lagi rupanya. Suzana, nak tak

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
1: Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.